0: pandangan, Kongres ini juga boleh membincangkan tentang keperluan sektor kesehatan dan juga sektor keselamatan dan juga prasarana-prasarana yang lain yang wajar juga untuk dipikirkan oleh kerajaan.
1: Datuk Bostamam ditemui selepas perasmian Big BIM 2026 di Kota Kinabalu. Pendekatan berasaskan penyelidikan penting bagi mengenal pasti keperluan sebenar rakyat sebelum diterjemahkan kepada perancangan dan peruntukan kerajaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Lebih 80% daripada 1.14 juta ahli KWSP di Sabah mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000. Tidak konsisten mencarum antara punca tahap simpanan rendah, terutama melibatkan pekerja sektor tidak formal. Pengarah KWSP wilayah Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan, Muhammad Fadil Sarihan berkata, keadaan itu antara cabaran utama dalam memastikan ahli mempunyai simpanan mencukupi selepas bersara.
3: Kalau kita lihat dari segi sektor formal ni yang bekerja ni, mereka kita tidak ada kerisauan sebab mereka ada caruman bulanan. Tetapi yang kita risau yang informal ni. Yang informal ni seperti saya kata tadi, kita punya nelayan, kita punya petani, mereka ini tidak konsisten menyimpan di KWSP. Kerana itu saya sentuh tadi peranan kementerian-kementerian, peranan rakan media, peranan NGO untuk sentiasa mewar-warkan kepada golongan ini supaya tingkatkan simpanan mereka.
1: Muhammad Bali ditemui pada program KWSP bersama rakan media dan rakan strategik di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan hanya 20% telah membuat penamaan. Ahli diingatkan supaya membuat atau mengemas kini penamaan bagi memudahkan urusan waris sekiranya berlaku kematian. Proses penamaan kini boleh dilakukan secara dalam talian. Bagi mengelak menjadi mangsa penipuan siber, usahawan khususnya wanita dinasihatkan sentiasa waspada dan meningkatkan ilmu keuangan. Pengerusi Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia Sabah, Nurani Sulung berkata, mereka turut diingatkan agar lebih peka ketika mengendalikan urusan jual-beli dan transaksi perniagaan. Dalam masa sama, memanfaat program kesedaran keselamatan keuangan demi melindungi perniagaan daripada ancaman sindiket penipuan. Beliau berkata demikian selepas program jelajah bulan literasi keuangan disandakan. Program pendidikan keuangan itu diharap dapat diperluas ke seluruh daerah bagi memastikan masyarakat mendapat maklumat tepat. Inquis Presiden Allahyarham Zara Khairina. Buku catatan milik Allahyarham Zara yang dirujuk sebagai diary bukan catatan harian, sebaliknya berkaitan persahabatan dan pengalaman bersama rakan-rakannya. Ibunya Nuraidah Lamat berkata, Zara mula menulis dalam beberapa buku catatan sejak 2021 atas galakan guru bahasa Melayu bagi membantu memperbaiki tulisan tangannya. Ketika memberi keterangan, saksi ke-82 itu berkata, setiap buku dikaitkan dengan rakan tertentu dan kadangkala dikongsi untuk membolehkan rakan meninggalkan catatan. Bagaimanapun Nuraida mendedahkan, Zara beberapa kali mengadu mengenai kejadian buli, gangguan serta layanan kurang menyenangkan daripada pelajar lain ketika tinggal di asrama SMKA Tun Datuk Mustafa Papar. Nuraida berkata kali terakhir bertemu Zara ialah pada 13 Julai 2025 ketika menghantarnya kembali ke asrama manakala panggilan terakhir diterima pada malam 14 Julai. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025 sehari selepas ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri berhampiran longkang asrama sekolahnya pada awal pagi. Susulan sambutan menggalakkan sukan pickleball di Sabah, sebuah akademi pickleball ditubuhkan di Kota Kinabalu bagi melatih dan membangunkan bakat muda secara profesional. Setiausaha politik kepada Ketua Menteri Sabah Dato' Nor Azlina Arif berkata, pelancaran akademi itu menjadi penanda aras perkembangan sukan pickleball di Sabah. Beliau ditemui selepas merasmikan program Akademi Pickleball di Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Sementara itu, pengurus besar Todi, Faizal Osman berkata, sukan pickleball kini semakin mendapat sambutan kerana mudah dimainkan dan sesuai dijadikan aktiviti santai. Sukan itu diharap terus berkembang sekaligus melahirkan lebih ramai pemain berkaliber. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Fellow SMJ Platform bentuk kepimpinan masa depan Sabah. Hasil penyelidikan Big BIM 2026 jadi rujukan dasar pembangunan Sabah. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus rancak mendengarkan Salakan FM. Didi dan Kak Nur untuk jam yang ketiga.
1: Begitu pantas masa berlalu.
0: Cepat ya, Kak Nur kan. Selamat bersarapan pagi untuk anda hari ini. Dan juga selamat bertugas. Sebelum kita berhibur, pastinya kita nak kongsi lagi untuk anda acara yang berlangsung hujung minggu ini ya.
1: Di mana Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah 2026 berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang. Ini bagi berlangsung di Kota Kinabalu ya. Di mana majlis perasmiannya disempurnakan pada 10 Oktober di Padang Istiadat Tuaran.
0: Itu di Tuaran, peringkat negeri lah kan, Nur, kan?
1: Ya, betul.
0: Dan untuk daerah Sandakan, Sandakanku. Jangan lupa untuk sebutan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Sandakan pula akan diadakan di Kompleks Sukan Sandakan hari Sabtu ini pukul 7 pagi. Ada majlis peresmian yang akan berlangsung pada pukul 7 pagi di dataran Tasik Kompleks Sukan Sandakan. Lepas tu ada berjalan Ria Madani demo mak wajah diri. Petang futsal lelaki non-stop aerobik, challenge bowling padang, e-sport game, pameran agensi dan juga NGO, 3-on-3 street soccer, bola tampar, port healing, rakan prihatin dan juga pemeriksaan kesihatan percuma. Juga ada sepak takraw, pickleball dan gerai jualan. Itulah antara legendor ya.
1: Banyak juga
0: meriah Kompleks Sukan Sandakan kali ini.
1: Jadi kesukaan apa ni?
0: Di belakang sini aerobik lah antara salah satunya.
1: Bukan pickleball.
0: Ya, pickleball boleh juga. Tapi mesti ada hebat-hebat di Kak Nur ya. Banyak lagi lah, bola tampar pun pernah juga. Kan kita mau bawa Kak Nur mainan ni lah. E-hailing.
1: Wah, boleh? Apa salahnya?
0: E-hailing pula. E-sport. E-sport game.
1: Apa salahnya? Jadi menyindir
0: kenapa e-hailing? Soalnya Kak Nur punya lesson tu. Kan, Kak Nur?
1: Sudah.
0: Bila kali terakhir, Kak Nur, ya? E-sport, ya? E-sport game. Ini untuk remaja-remaja ni lah. Anak-anak muda, Kak Nur, ya? Satu pendekatan yang baik. Jangan lupa, 10 Oktober, hari Sabtu ini, Sandakan di Kompleks Sukan Sandakan. Ya, sebentar lagi, Kak Nur, 8:30 pagi.
1: Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Tau FM, Sabah FM, Keningau FM dan pastinya Sandakan FM Menerusi Dairi Sana Sini.
0: Lain terus bersama-sama kami 90.1 teman setia anda.

0: Evolusikan muzik anda. Evo.
1: Sana Grefa, bersama-sama.

0: sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanaken FM. Diari sana sini.
1: Baik, perkongsian dari sana sini Edwin, kita terus

0: Sejak bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah, kalau di Tawau kita ada Anne. Selamat pagi, Anne.
1: Yes, selamat pagi kawan-kawan semuanya.
0: Ya, okey. Kalau di Keningau kita ada Aida. Selamat pagi, Aida.
2: Ya. Selamat pagi juga semua kawan-kawan.
0: Sandakan, kita ada lelaki yang paling bahagia.
3: Selamat pagi, Double E, Anne dan juga Aida.
0: Nah, kalau dia bersuara kamu tahu kan lelaki paling bahagia ini.
4: Suka tengok konten-konten Didi di TikTok.
0: Oh ya, bahagia betul.
3: Kasih berhibur diri bahkan.
0: Semoga kebahagiaan anda juga bersama dengan kami ya.
3: Amin.
0: Okeylah, hari ini kita bagi Aida dahulu. Semoga Aida juga bahagia selalu.
2: Amin.
0: Silakan.
2: Baik, terima kasih apa ini Iklir dan juga Edwin dari Sabah FM untuk bahan perkongsian dari hari ini edisi Khamis 8 Oktober 2026. Dari Keningau FM ada beberapa bahan perkongsian dari hari ini. Untuk bahan perkongsian yang pertama berkenaan dengan program Cemerlangan Akademik Matematik SPM 2026 yang sedang berlangsung dan telah pun bermula sebenarnya sejak dari 7 pagi sehingga pukul 2 petang ini bertempat di Bilik Darjah Serbaguna SMJK Chong Hua Tianam. Dan seterusnya juga sedang berlangsung ketika ini iaitu program Sokoh Tawantang Ibu Bapa dan Guru Berpisah Tiada yang telah pun bermula sejak 7.30 pagi tadi hingga pukul 5 petang ini diadakan bertempat di Dewan Terbuka SK St. Teresa Tambunan. Dan untuk bahan yang terakhir, bahan yang terakhir dari Keningau FM ini pula berkenaan dengan Hari Apresiasi para prasekolah peringkat zona Pinapin tahun 2026 yang telah pun bermula juga seawal 7.30 pagi tadi bertempat di Dewan Dato' Angian Andulag Apin-Apin. Itu ada tiga bahan perkongsian dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan seterusnya kita bersama pula rakan di Tawau FM untuk perkongsian dari seterusnya. Silakan DJM.
1: Terima kasih Aida di Keningau FM Hebat Syoknya. Dari TFM ada dua makluman untuk perkongsian di hari-hari ini. Yang pertama berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau telah pun bermula 8 pagi tadi diadakan kempen derma darah 8 pagi hingga 4.30 petang bertempat di tabung darah Hospital Tawau. Dan juga makluman yang kedua, anda boleh ikuti untuk khususnya bagi pendengar-pendengar TFM boleh ikuti temubual khas yang dibawakan temubual eksklusif 9.30 pagi ini bercakap mengenai dengan Belanjawan 2027 Petani Penternak dan Usahawan IKS Tawau yang dibawakan menerusi temubual khas 9.30 pagi bersama dengan tetamu Dato' Hamil bin Haji Awang. Okey, dua makluman daripada Tawau FM, stesen pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Sandakan FM bersama mu. Silakan Didi.
3: Baiklah, terima kasih Anne dari Tawau FM, stesen pilihan anda dari Sandakan FM bersama mu untuk hari ini 8 Oktober 2026. Hari ini merupakan hari kedua berlangsung Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Beluran bertempat di Tapak Tamu dan Dewan Serbaguna Beluran, di mana kedua-dua majlis ini disempurnakan prasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Samad Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Adun Labuk. Dan saya nak bawa juga untuk pendengar-pendengar Sandakan FM untuk bertani bagi sama-sama dengar dan juga ikuti kami menerusi Facebook Sandakan FM, menerusi Dialog D4 yang membawakan topik berkenaan dengan Prabelanjawan 2027 bersama tetamu Che Kim Tiu, Presiden Persatuan Pelancongan Sandakan pukul 4 petang ini. Itu yang kita bawakan dari sana sini dari Sandakan FM bersama Mutrus. Kita bersama kembali dengan rakan setugas Iklir dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus Bah, silakan.
4: Okey, terima kasih Didi. Sama. Di Sandakan FM. Di Sabah FM ada dua. Yang pertama berlangsung sekarang ini iaitu Majlis Perasmian Nadi Inanam Central dan juga penyerahan sumbangan kepada mangsa banjir. Yang mana berlangsung di Nadi Inanam Central dan juga Parking Lot Inanam Central berlangsung 8.30 pagi hingga 12.30 minit tengah hari ini. Dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, dan juga bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Teknologis Mustafa Sakmut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak.
0: Okey, seterusnya pukul 7.30 malam hari ini juga akan berlangsung satu majlis malam jalinan strategik Persekutuan dan Media Sabah 2026, malam JASPEM Sabah 2026 yang akan berlangsung di Dewan Bangkuasi Dun Sabah.
4: Okey, baik, itu dua perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini 8 Oktober 2026. Terima kasih sahabat-sahabat kita, Didi. Ya,
3: terima kasih kembali.
4: Aida di Keningau dan juga di Tawau tadi bersama dengan Man.
1: Ya, terima kasih kembali.
4: Okey, selamat bertugas semuanya.
3: Selamat bertugas.
0: Bye-bye.

0: bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Ibu 6 hingga 11 pagi.

0: Baiklah, itu dia rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tau FM, Kening FM menerusi diari sana sini. Sebentar lagi Kak Nur.
1: Kita akan bawakan pendengar-pendengar kita ni yang bijaksana ni untuk menyambung pantun.
0: Itu dia. Nak tahu apakah sambung pantunnya? Sekejap lagi kami kongsi untuk anda, okey? Apapun, jom kita beribu lagi bersama lagu seterusnya. Anda sedang mendengar
1: Sadakan FM
0: bersamamu.

0: Baiklah, ini dia kita nak kongsi bersama dengan anda. Sambung pantun untuk pagi ni. Kak Nur, silakan jual pantunnya Kak Nur.
1: Pantunnya Didi yang baca. Kak Nur yang jawab.
0: Ya, pantun. Jual lah Kak Nur dia punya ni pantunnya.
1: Pantunnya tu macam mana tu?
0: Bunga mawar sudah.
1: Astagfirullahaladzim. Rupanya sudah dikasih pula. Okey, bunga mawar di atas para disiram pagi tubuh berseri.
0: Sambung ya. Sekali lagi, bunga mawar di atas para disiram pagi tumbuh berseri. Anda lengkapkan lagi dua baris seterusnya untuk menjadikan satu rangkap pantun. Hantar mengenai WhatsApp kami sekarang di talian ini
1: 0195895858.
0: Sekali lagi Kak Nur,
1: 0195895858. Apa berapa tu?
0: 5858. Bunga mawar di atas para.
1: Teruskan.
0: Disiram pagi tumbuh berseri. Ya, bersama-sama kami dalam sama-sama pantun. Kembali selepas ini untuk jam yang keempat di Salakan FM. Bersama

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

sanakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan FM 90.1, teman setia anda.
1: Sirih berlipat, sirih pinang.
0: Sirih dari Pulau Mutiara.
1: Pemanis kata, selamat datang.
0: Bismillah pembuka bicara. Baik, kita bersama untuk pagi ini dalam segmen Sambung Pantun. Sambil-sambil tu, kita juga akan dengarkan respon daripada pendengar-pendengar kita, harapan mereka berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2027.
1: Berdebar-debar untuk menantikan esok 3:30 petang. Pastinya kami menyiarkan secara langsung juga
0: di Salakan FM. Balikkan Nur, sebelum kita berpantun, kita dah sapa dulu rakan kita untuk pagi ini. Kita ada Jihad Bakar. Assalamualaikum Kak Nur. Didi,
1: waalaikumsalam.
0: Hacker Indah, Maizul Yassin, Abi Gazihan dari Taman Airport, Udin, Pretty Ututats, Mami Jun dari Tawau, Razin Player, Taufik, Nur Afandi, lagi kawan-kawan kita, Hashim dah. Assalamualaikum Kak Nur.
1: Waalaikumsalam.
0: Semoga bahagia. Gurun Mai dibilang ya. Sanmin Kong, terima kasih. Mida, Bujang Senang, Kak Bibi, ramai sekali. Terima kasih yang singgah bersama-sama kita. Jangan lupa terus pantunnya Kak Nur.
1: Bunga mawar di atas parang disiram pagi tumbuh berseri.
0: Jadi kita terus bacakanlah beberapa respon pagi ni kan, Nur, kan?
1: Okey, menerusi WhatsApp Sandakan FM ya. Kita ada Mili Majin.
0: Mili Majin.
1: Mili Majin. Okay. Pergi. Kakak soal Didi jawablah bagi pihak Mili ya.
0: Okey.
1: Okey.
0: Boleh.
1: Pergi ke pasar. Lain pula ni.
0: Ini lain ni.
1: Oh,
0: Mili.
1: Ya, kenapa tu di diubah-ubah
0: tu? Ni nak pakak.
1: Yang mana?
0: Yang dikasih bol ni.
1: Mana?
0: Ni, bunga mawar di atas para. Disiram pagi tumbuh berseri.
1: Bangun pagi janganlah bawa marah-marah. Nanti ku tampar mulutmu, hilang gigi.
0: Dia tambah lagi lah di bawah tu kan. Ada dia tambah situ. Pergi ke pasar membeli petai, singgah sebentar membeli kari. Kalau pagi sudah dimulai,
1: senyum dulu, jangan masamkan diri.
0: Mantap.
1: Ini kami setuju.
0: Itulah.
1: Jadi, ada Jihad Bakar lagi ni. Wow.
0: Hai Jihad. Selamat pagi Jihad.
1: Okey, Kak Nur, soal lah ya. Bunga mawar di atas parah, disiram pagi tumbuh berseri.
0: Anda itu sudah takdirnya, cepat-cepatlah dimiliki katanya.
1: Macam tak berapa anu ni kan.
0: Macam redo aja ni kan.
1: Ya, macam lain bunyinya itu.
0: Kalau kita ada Shasha L. Diamond.
1: Di mana?
0: Nina, dia personal ni kan. Shasha L. Diamond.
1: Okey Shasha.
0: Pantunnya, bunga mawar di atas para, disiram pagi tumbuh berseri. Jangan diikut hati yang lara. Nanti kelak merana diri.
1: Hebat. Itu dia.
0: Ada lagi
1: personal.
0: Ya, itu saja setakat ni.
1: Okey.
0: Kawan-kawan yang bersama kami di TikTok boleh hantarkan juga di ruangan komen dan juga di FB Sandakan FM ya. Kita alokkan anda untuk sama-sama berpantun sama kami pagi ini.
1: Pagi ni kita ditemani oleh dua bunga ya. Dua bunga kah?
0: Betul, bunga cinta.
1: Dua bunga satu kumbang. Siapa semuanya kumbang? Semuanya Saziri, Salma, Sarina
0: dan juga Silas.
1: Kan? 4S. Okey, ini daripada Roziani. Boleh kita bacakan Roziani?
0: Boleh, jom Roziani.
1: Okey. Bunga mawar di atas para, disiram pagi tumbuh berseri.
0: Jangan lupa senyum pagi semua supaya wajah makin berseri lagi.
1: Didi tambah ye. Pak kredit pun itu. Okey, terima kasih.
0: Takak, selamat pagi SOC, selamat pagi Kak Nur, Didi, kawan-kawan kita di TikTok Kak Nur ya. Badri Banjari, selamat pagi untuk semua warga Sandakan. Candy Bay, selamat pagi. Ainul Jafar, Nur Azil Azam, terima kasih. Jangan lupa terus tap kita punya live untuk pagi ini. Kak Nur, kita nak beribu dulu bersama lagu susah.

0: Hai, Nur Lela.
1: Terima kasih.
2: Ketua dan
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring penangan.
8: Ponsi kau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Promosi menarik. Kami

0: membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Selamat menonton bersama Didi dan Kak Nur, bermain kata menghibur jiwa ya. Dengarkan kata-kata pantun daripada pendengar-pendengar kita sambil-sambil terhibur dengan kreativiti mereka masing-masing, Kak Nur.
2: Sebenarnya ni pantun ni apabila kita apa ni kendalikan ya, terutama sekali-sekali dalam seminggu, pastinya ia membangkitkan ya kecintaan kita dalam berbahasa ya.
1: Betul.
2: Berpantun.
1: Dia ya. Dan terima kasih juga kawan-kawan yang masih bersama-sama kami yang tengah memandu ketika ini, Kak Nur.
2: Jangan lupa bahagia selalu. Di samping orang yang tercinta di sebelah anda tu.
1: Bersama penumpang-penumpang anda, pemandu-pemandu bas mini, taksi, e-hailing semua. Terima kasih terus memilih frekuensi 90.1 di kenderaan anda.
2: Dan tahniah juga untuk anda kerana sentiasa mematuhi peraturan jalan raya ya, undang-undang jalan raya.
1: Itulah. Dan mungkin juga ada macam kawan kita Kak Nur bersama-sama kita di TikTok ni, Cikgu Sutrisno tengah rehat sekarang ni kan. Rehat mengajar waktu rehat 9:30 sambil-sambil line TikTok Sanakan FM. Terima kasih. Selamat tugas untuk anda semua yang bekerja di Jabatan Kerajaan Swasta. Jangan lupa esok kita ada apa, Kak Nur?
2: Esok kita ada hari sukan ya.
1: Belanjawan.
2: Hari sukan tu hari Sabtu. Belanjawan 2027.
1: Jangan lupa.
2: Jangan lupa. Okay. Di samping bersukan pada hari Sabtu.
1: Ya, itu dia. Ya, sebenarnya
2: negara. Untuk maklumat Didi, kita ada pendengar setia tau dari Kampung Bokara.
1: Ya.
2: Umur Aunty Hajah ni 70-an.
1: Wow.
2: Mau sebutlah namanya bagi kredit ya.
1: Siapa namanya?
2: Aunty Hajatina.
1: Ada juga Aunty Bulan.
2: Ya, Aunty Bulan ada.
1: Yang selalu bersama-sama kita juga di sini ya.
2: Aunty Hajatina ni masa jumpa masa kenduri doa selamat kan. Dia cakap dia tunggu-tunggu dari awal pagi lagi di dengan Nur. Alhamdulillah.
1: Dia sama ala-ala macam Puan Haji Sarmia ni, Kak Nur.
2: Iya, tapi tidak buat panggilan.
1: Tidak buat panggilan ya. Cuma mereka ni pendengar setia, Kak Nur. Ya,
2: pendengar setia. Oh, pagi buka radio. Terima kasih. Maksukul.
1: Kami mohon lahat ya. Terima kasih semuanya. Baik, kita bacakan lagi respon seterusnya pantun kita pagi ni.
2: Okay.
1: Tanya daripada Leo Rahman Yoyo. Hai Didi, Kak Nur.
2: Hai.
1: Ini dari Facebook ya.
2: Okay.
1: Bunga mawar di atas para disiram pagi tumbuh berseri. Apa khabar saudari-saudara? Marilah ke sini bersarapan pagi kalau berani.
2: Berani kau mengambil kami? Kalau sandakan MM siap, bukan berdua yang datang.
1: Datang sekampung ya. Baik, kalau seterusnya.
2: Okey, seterusnya daripada Puan Nur ni. Puan Nur, okey, Kak Nur yang soal Didi bagi pihak Puan Nur lah ya.
1: Okey,
2: Puan Didi. Tunggu. Bunga mawar di atas para disiram pagi tumbuh berseri.
1: Hati siapa tidak marah? Ada kawan tak suka mandi pagi.
2: Tapi percaya ada tu kan yang tak suka mandi.
1: Tak payah jauh-jauh lah, Kak Nur. Aku pun sama juga gitu kadang-kadang. Tapi kalau di rumah ujung minggu.
2: Berpumpung kan sama baju kelawar kau kan?
1: Ya, baju kelawar. Nanti bila kalau mau keluar tu baru bersiap ya.
2: Berselendang kau kan di rumah.
1: Ada yang berapa, Kak Nur? Pasal aku betul dong, Pak.
2: Okey, panjang umur Kak Haja Sarmia ada pula ni.
1: Ada pantunnya di sana.
2: Okey,
1: saya bacakan dia punya dua baris pertama, Kak Nur.
2: Okay.
1: Bunga mawar di atas para disiram pagi itu mau berseri.
2: Okey, style Kak Haja Sarmia kan.
1: Okey.
2: Puan Nur, hati terhibur yang duka lara, sehat bahagia setiap hari, Puan Nur.
1: Itu dia.
2: Begitulah caranya.
1: Ada jujur bah DJ Didi dong bilang, Kak Nur ya. Dapat sekali jujur, walaupun jujur itu menyakitkan ya.
2: macam lain kamu ni.
1: Okey, dan ini lagi kita ada Darani Zalmani.
2: Okey, Kak Nur pula yang soal ya, dia dijawab. Bunga mawar di atas para disiram pagi tumbuh berseri.
1: Awal pagi duduk di beranda sambil menikmati kuih dan kopi.
2: Boleh tahan
1: baik.
2: Okey, ini pula Ayatul Husna.
1: Ya, Ayatul Husna.
2: Okey, kakak yang jawablah.
1: Bunga mawar di atas para.
2: Itu dia.
1: Disiram pagi tumbuh berseri.
2: Hidup ini berharga sekali. Berbuat baik sepanjang masa.
1: Nah, macam terbalik pula kan?
2: Iya.
1: Berbuat baik sepanjang masa. Hidup ini berharga sekali.
2: Okey. Berbuat baik sepanjang masa. Hidup ini berharga sekali.
1: Baru nak menerima yang tu kan? Kan,
2: ya, macam si Ayatul Husna pula aku kan terus.
1: Aduh. Satu lagi sebelum kita berhibur, kita ada Abang Khalan.
2: Abang ada beradik lain ni kan.
1: Okey, bunga mawar di atas para disiram pagi tumbuh berseri.
2: Bunga yang segar idaman peria disulami ayu adab dan budi pekerti.
1: Dan pasal peria tu kan, teringat kan punya peria kan.
2: Apa peria, apa namanya?
1: Peria telur masin. Teria tauco pula. Malam lepas tahun sekali puasa kan.
2: Pria apa namanya?
1: Pria masak tauco. Pria katak.
2: Dia namanya apa? Pria. Pria penawar rindu.
1: Otel-otel lah itu. Pada jam kita lanjut lagu. Lepas itu kami bersama dengan anda. Sambung.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu karena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau pejabat pendidikan daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat.

0: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
1: Lagu bersama dengan Alarham Tan Sri, SM Salim dan juga Datuk Sheila Majid. Entah jadi, entahkan tidak.
2: Ya, betul. Entahkan jadi, entahkan tidak.
1: Ya, kalau kita dah sapa lagi rakan kita pagi ini.
2: Okay.
1: Di TikTok sebelum kita teruskan dengan respon yang terakhir. Kita ada EJ Syamrin Ramos, hadir dari Forest Custom katanya.
2: Wow, terima kasih.
1: Yo, rindu sanakan lama nak balik dari tahun 2015. Sekarang di papar kerja kat
2: lama juga.
1: Gaiko Sukil juga ucapan selamat ulang tahun untuk rakan dia Yusof yang sedang memandu.

0: Ah, itu dia. Michael Angelo, Zafira, kawan-kawan lain. Kita ada Bunga Canduri. Terima kasih yang masih bersama-sama kita. Bahar, Haji Jalo, Kak Nur, boleh lagi sati kambingku. Oh, ni ke dia?
1: Oh, si Bahar tu.
0: Iya,
1: ya, Bahar sudah betul bang. Sudah Kak Nur bagi tahu si Didi.
0: Bahar, kita jumpa selepas ni.
1: Ya.
0: Okey, Al, apa khabar Al? Balik Al, terus kita bersama dengan respon seterusnya lagi.
1: Okey, ini daripada siapa ni?
0: Idang Zara.
1: Bukan, Idang Zara sudah kan tadi?
0: Belum.
1: Okey, Kak Nur yang baca ya. Bunga mawar di atas para, disiram pagi tumbuh berseri.
0: Senyum diukir tanda gembira, ceria hidup setiap hari.
1: Wow.
0: Itulah kan, Bata menyatakan senyum itu satu sedekah. Senyum itu penawar duka, senyum itu awet muda. Ya.
1: Okey, senyuman itu juga tanda bahagia. Okey. Ini daripada siapa ni Didi?
0: Kita ada Nas.
1: Oh, Nas ke ini?
0: Kawan kita Nas dari Majlis Perbandaran Sanakan.
1: Ya, moderi name ni kan? Okey. Kak Nur, apa ni, bacakanlah dua baris di atas ya. Bunga mawar di atas para, disiram pagi tumbuh berseri.
0: Lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pendengar-pendengar setia radio Sandakan FM, semoga sentiasa berseri-seri.
1: Bukan betul.
0: Ya, Ma.
1: Ambil yang anu di bawahnya tu.
0: Oh, sekali kan.
1: Ya, okey. Ya, assalamualaikum dah payah baca.
0: Ya Allah, itu pantun. Ya. Okey, go.
1: Okey, dari awal.
0: Ya.
1: Okey. Bunga mawar di atas para, disiram pagi, tumbuh berseri.
0: Orang Melani, assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Mm-hmm.
0: Buat pendengar setia radio Sandakan FM, semoga sentiasa berseri-seri.
1: Tidak, dia ambil dia terus buat pendengar setia. Katanya semoga sentiasa berseri-seri. Macam mana
0: panjang mah kan pantunnya kan, no?
1: Yeah.
0: Kan semangatlah, semangat Nanas kan. Panjang pun panjang lah Nas.
1: Yeah. Suruhlah bang kami ya, no, buat membaca esei.
0: Yang tahu je tahu Nas ya. Okay, itu dia respon dari pendengar. Silakan kita dari MPSO. Dia semangat tu kan, pendengar-pendengar dia sebut semua ya. Baik, sebelum kita akhiri segmen kita untuk pagi ni.
1: Oh, ada respon ya.
0: Jangan lupa kita alu-alukan respon dari pada pendengar-pendengar kita juga kan Kak Nur.
1: Betul ya, untuk kita siarkannya. Sebenarnya bulan Jawan yang bakal menjelang tiba pada hari esok 3:30 petang ya. Jadi ada di sini ya.
0: Ada diantarkan bersama kita pagi ni. Jadi kita dengarkan seketika Kak Nur.
1: Okey, daripada siapa ni?
0: Ya, kita pun nak tahu daripada siapa ni. Jom kita dengarkan ya.
1: Okey, kita dengarkan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jana Rahman dari Batu 7. Harapan saya untuk Belanjawan Negara 2027 adalah supaya kerajaan terus memberi perhatian yang lebih konkret kepada golongan ibu tunggal, khususnya dalam aspek ekonomi dan keberdayaan hidup. Bagi saya, ibu tunggal bukan hanya memerlukan bantuan untuk meneruskan kehidupan dari bulan ke bulan, mereka juga memerlukan peluang untuk berdikari dan membina pendapatan yang lebih stabil. Saya berharap Belanjawan 2027 dapat menyediakan lebih banyak program yang benar-benar sampai kepada mereka, seperti latihan kemahiran, bantuan memulakan atau mengembangkan perniagaan kecil, akses kepada pembiayaan, pemasaran digital, dan peluang pekerjaan yang lebih fleksibel. Harapan saya mudah, jangan hanya bantu ibu tunggal untuk bertahan, berikan mereka peluang untuk bangkit, berdikari, dan membina masa depan yang lebih baik. Semoga Belanjawan Negara 2027 benar-benar menjadi belanjawan yang memperkasakan rakyat. Terima kasih.
0: Sama-sama
1: ya.
0: Dia punya harapan lebih kepada ibu tunggal Kak Nor.
1: Ya,
0: kan?
1: Itulah ya. Jadi itu harapannya. Tapi harapan mungkin pendengar kita berbeza ya. Apa yang diorang harapkan, apa yang diorang nanti-nantikan.
0: Betul.
1: Ya. Kalau penjawat awam tu macam kita lah. Di hujung-hujung kita dengar ya. Dan ini daripada siapa ni Didi?
0: Jadiel.
1: Okey.
0: Bunga mawar di atas para. Ini respon terakhir ya. Disiram pagi tumbuh berseri.
1: Okey. Sama juga.
0: Mari itulah menjaga ikatan saudara demi kesejahteraan yang abadi.
1: Itu dia. Macam itu anu dia. Jiwa patriot dia.
0: Jiwa
1: kan?
0: Patriot ya. Anda sihat bilangnya. Apapun kami di Sandakan FM mendoakan untuk anda yang mungkin ketika ini ya sedang bertarung untuk sembuh ya, diuji dengan kesihatan. Semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik. Insya cepat Allah, sihat.
1: Ya, amin ya. Dan pastinya kesihatan ni merupakan sumber rezeki kita, ya.
0: Ya.
1: Jika kita menghargai rezeki kita, kita menghargai kesihatan kita. Kata orang di, kalau kita menghargai kesihatan kita, kalau kita macam sakit pun, kita tidak rasa menyesal. Sebab kita sudah cukup menjaga kesihatan.
0: Cukup menjaga kesihatan, betul. Baiklah, terima kasih kawan-kawan kita. Yes, 100K tap-tapnya. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Cik Madia, assalamualaikum. Boleh kirim pantun ke Abang Didi Kak Nur? Allah, kita sudah sampai ke penghujung siaran.
1: Dapat minggu depan, insyaAllah.
0: Iya, ya. Dan apa lagi ni? Makanan gila, kalau saya naikkan STR dengan Sarah, dengan Bujang. Bagi balik STR yang lain tu, nak mau tahu bilangnya. Oh, Nasri, thank you Kak Nur, Didi. Biarpun berhambur pantunku bilangnya. Tetap terbaik kamu dua. Bahar, seribur saya dengan DJ berdua berketawa terus katanya. Itu dia.
1: Jangan lupa sate kambing.
0: Okay. Siti Azika, salam dari Beluran. Terima kasih kawan-kawan.
1: Okay, terima kasih semua. Ya. Dan terima kasih kepada anda pendengar di mana juga berada, terutama sekali mendengar siaran kami menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik.
0: Betul.
1: Dan di medsos Sanakan FM, TikTok dan juga FB.
0: Ya, sekali lagi jangan lupa kita akan bawakan untuk anda pembentangan belanjawan 2027. Saksikan menerusi semua platform media sosial RTM, sama ada TV ataupun radio, dan juga di Sanakan FM esok 3:30 petang.
1: Okay? Terima kasih buat penolong-penolong jurutera yang sentiasa ceria pagi ini. Bersama dengan Saziri, Salma, Sarina dan juga Bos.
0: Yes. Dan lepas ni 11 pagi anda akan terus temani rakan setugas bersama dengan Zoom Sanakan FM Abang Syah.
1: Dan Santai 37 bersama dengan
0: DJ Asnita Sulaiman. Daripada kami berdua, saya Didi
1: dan Kak Nur.
0: Jangan lupa jam terakhir terus kita layan 1 jam muzik tanpa henti dalam segmen
1: Zone Music, lebih muzik berbanding biasa.
0: Terus dia bersama-sama kami di 90.1 Sanakan FM
1: bersama.
0: Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Okay, bye-bye.
3: Terima kasih.
0: Ketua dan
1: sia-sia. Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsukul.
0: Paling penangan.
1: Ponsikau.
3: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

11 pagi. Sana Kan FM bersamamu. Music.

audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

0: hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

dipersembahkan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

Baik, sekejap lagi kita akan bersama menerusi segmen Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Dan untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

0: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hiburan berinformasi. Zoom.
2: Ku jaga yang kumang hapuskan luka.
1: 11 pagi hingga 3 petang.
2: Tentu cinta. Ku tak.
1: Sadakan FM bersamamu. Jika.

0: Kenangan FM bersamamu.
1: Yes, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Zoom bersama dengan Abang Syab. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat, steady semua. Santai di posisi. Syab akan kes kawan kamu sampai pukul 3 petang nanti menerusi segmen Zoom edisi hari ini, hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

Yes, Zaloskan Empire mu bersama dengan Abang Syab. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, geng. Cuaca di Sandakan cerah sejak kan pagi ni. Wih, ini kalau mau cuci kain, sekejap saya ni kering. Yang mana mau cuci kereta, inilah masanya. Manalah tahu kan ada yang ngam-ngam cuti. Ha, bolehlah pergi cuci kereta kan. Baik, kita kongsikan juga di sini. Indeks pencemar udara IPU yang mana bacaan IPU tidak sihat direkodkan di beberapa kawasan setakat pukul 9 pagi tadi, iaitu di negeri Selangor, di beberapa kawasan juga di Kuala Lumpur, Perak, Terengganu, Kedah dan Pulau Pinang. Dan beberapa kawasan juga mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di negeri Johor, juga di negeri Sembilan, Pahang, Putrajaya dan Melaka. Kalau kita tengok bacaan IPU di Sandakan setakat pukul 9 pagi tadi, bacaan IPU 63. Ini menunjukkan Sandakan pada tahap sederhana. Walaupun kita pada tahap sederhana, kita tahu kan bacaan IPU ni dia kadang turun, pandai naik. Jadi kalau kamu mungkin ada urusan di luar sana, kamu digalakkan untuk memakai pelitup separuh muka. Yang mana ada bawa anak-anak kecil, warga emas kan. Ini yang kita khawatirkan sebenarnya dengan keadaan jerebu kan yang masih lagi ada ni. Jadi apalah salahnya untuk kita ambil langkah berjaga-jaga. Okey, banyak lagi info Syaf akan kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu.

Yes, Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf di sini. Kepada kawan-kawan yang sedang bekerja, selamat meneruskan tugas. Semangat semua. Janganlah kamu fikir lama lagi balik. Dah lama lagi kan waktu rehat. Pelan-pelan Syaf kamu buat kerja. Dan apa juga yang kamu lakukan pada hari ini, Syaf doakan semoga dipermudahkan dan lancar semuanya. Okay, geng. Satu hari lagi masa untuk kita nantikan belanjawan 2027 demi rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan masa depan Malaysia yang lebih berdaya saing. Jangan lupa saksikan pembentangan belanjawan 2027 esok 9 Oktober 2026 pukul 3.30 minit petang oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan menerusi 34 stesen radio RTM. Okey, kamu boleh dengarkan juga bersama kami di Sanakan FM dan boleh stream secara langsung menerusi siaran TV dan radio RTM menerusi RTM Click. Okey, satu hari lagi kita nantikan bersama belanjawan 2027. Layan terus Sanakan FM bersamamu.

anak nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.

0: Cuah.
1: Yes, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Zoom bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Seperti yang kita tahu, Hari Sukan Negara diadakan serentak pada 10 Oktober ini. Ha, jadi Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah 2026 akan berlangsung pada esok, bermula esok 9 hingga 11 Oktober 2026 bermula pukul 7 pagi hingga 5 petang. Dan majlis perasmiannya disempurnakan pada 10 Oktober ini, hari Sabtu, di Padang Istiadat Tuaran. Dan antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, senam aerobik perdana HSN selain berjalan Ria Madani. Dan semua penyertaan adalah percuma. Ha, bagi larian Ria Madani, seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN. Dan Hari Sukan Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran di Tuaran dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah merangkumi pelbagai daerah. Ha, itu untuk peringkat negeri. Untuk peringkat daerah Sandakan pula, Hari Sukan Negara akan diadakan di Kompleks Sukan Sandakan. Ha, 10 Oktober ini, hari Sabtu, bermula pukul 6 pagi hingga 6 petang. Dan pastinya ada banyak aktiviti dan acara yang dibawakan pada Hari Sukan Negara hari Sabtu ini. Ha, datang ramai-ramai, sama-sama kita amalkan gaya hidup yang sihat. Teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Yeza, Sanakan FM bersamamu. Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Kawan-kawan yang memandu, hati-hati semua. Jangan kamu laju-laju ah. Yang penting selamat sampai ke destinasi. Pelan-pelan pun sampai juga kan. Baik, ini harga runcit produk petroleum bagi tempoh 8 hingga 14 Oktober 2026. Untuk RON 95, Budi 95 kekal dengan harga RM1.99 seliter. Untuk RON 97 pula naik 15 sen. Harga terkini RM5.15 seliter. Untuk RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen dan harga terkini RM4.67 seliter. Dan untuk petrol bersubsidi SKPS kekal dengan harga RM2.05 seliter. Untuk diesel Budi Madani pula kekal dengan harga RM2.10 seliter. Diesel tanpa subsidi juga kekal dengan harga RM5.27 seliter. Dan untuk diesel bersubsidi SKDS kekal dengan harga RM2.15 seliter. Jadi itu harga runcit produk petroleum bagi tempoh 8 hingga 14 Oktober 2026. Info ini juga akan kami kongsi di Facebook Sanakan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Jom terus berhibur lagi bersama kami. Sanakan FM bersamamu.
1: Promosi menarik.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Pastikan kad pengenalan dan kenyataan kemasukan peperiksaan sentiasa disimpan di dalam beg kalis air atau dompet yang selamat. Bawa dokumen tersebut bersama anda setiap kali berpindah atau dipindahkan oleh pihak berkuasa. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
2: Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi Abang Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua untuk jam yang kedua. Okey, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 11.58 minit pagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti laman nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini sentiasa ceria dan diberikan kesihatan wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian, dalam kehidupan ini antara ujian yang paling berat bagi seorang manusia ialah menunggu. Menunggu doa yang belum dimakbulkan, menunggu pintu rezeki yang belum terbuka, dan menunggu jalan hidup yang masih belum jelas. Namun hakikat yang perlu kita yakini ialah Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat dalam mengatur segala sesuatu. Ungkapan ini mengingatkan kita, Allah tidak akan mempercepat atau memperlambat apa pun yang baik untukmu. Waktu Allah itu sempurna dalam setiap perkara. Maka tenanglah dan tunjukkan sabar yang paling ikhlas kepadanya. Para pendengar sekalian, keyakinan ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yaf'alu ma yasha. Dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27. Dan juga firman-Nya, innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah tetap melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar, yakni waktu dan ketentuan. Surah At-Talaq ayat 3. Ayat ini memberi keterangan bahawa setiap perkara dalam hidup kita telah ditetapkan dengan ukuran yang sangat tepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita untuk sentiasa yakin dengan ketentuan Allah. Wa'lam annama asabak lam yakun liyukati'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahawa apa yang menimpamu tidak akan tersasar daripadamu dan apa yang tersasar daripadamu tidak akan menimpamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kadang-kadang kita tergesa-gesa ingin melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita tergesa-gesa ingin sesuatu berlaku sekarang. Sedangkan Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik pada waktu yang paling tepat. Keterlambatan yang kita rasa mungkin sebenarnya adalah perlindungan dan penundaan. Itu mungkin adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya walaupun hati kita belum mampu memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Maka belajarlah untuk tenang dalam penantian, sabar dalam ujian, dan yakin dalam doa. Kerana waktu Allah itu sentiasa sempurna walaupun tidak selalu sesuai dengan kehendak kita. Akhir kata, marilah kita menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah dengan keyakinan bahawa apa yang Dia aturkan adalah yang terbaik untuk kita. Semoga Allah mengurniakan kita hati yang tenang, sabar dan ikhlas, dan keyakinan yang tidak goyah terhadap takdirnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini Zoom 11.3. Kami ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.13 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Geng, hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026. Kita berada di bulan 10 sudah ni. Dah lama lagi tahun baru kan. Beberapa bulan saja lagi untuk masuk tahun 2027. Cakap pasal 2027, jangan lupa untuk saksikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, merangkap Menteri Kewangan menerusi 34 stesen radio RTM. Geng, seperti yang kita tahu, krisis jerebu masih lagi melanda negara kita. Jadi bila jerebu datang, yang paling kita risau ialah anak-anak kita. Paru-paru dorang ni masih berkembang. Dorang juga lebih aktif dan bernafas lebih laju. Kita mungkin biasa dengan langit kelabu, tapi tubuh kecil dorang tetap menyedut udara yang sama. Okey? Jadi ketika krisis jerebu melanda negara kita ini, kurangkanlah aktiviti di luar kalau tiada perkara-perkara yang ingin dilakukan di luar sana. Okey? Teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu.

0: Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir mahupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jika anda sakit atau mengalami kecemasan perubatan menjelang hari peperiksaan, sila berhubung terus dengan pihak sekolah. Calon yang dirawat di hospital masih berpeluang menduduki peperiksaan di ward hospital selepas mendapat pengesahan doktor dan penyeliaan pegawai peperiksaan.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
0: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Sanagan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

Yes, Zalo Skin Fire mau bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Ha, yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Pelan-pelan kamu makan lah. Jangan lupa sediakan air kosong. Ha, kurangkanlah minum-minuman yang manis. Ha, banyakkan minum air kosong. Kadang-kadang lagi cuaca panas macam gini. Ha, amalkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Okey? Geng, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berkeperimanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Di mana langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Baiklah, sekejap lagi Syaf akan kongsikan antara aktiviti yang berlangsung untuk hujung minggu ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Zodiac anda kini berada di tahun 4? Tahukah anda? Tahun 4 merupakan fasa penting untuk sukatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan berformat dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBD memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grad tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026.
1: Evo bersama King Agai.
2: Ini peristiwa kemarin, petang.
3: Baru terjadi.
2: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
4: Ada orang nampak kah? Betul.
2: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
1: Santai-santai dengan celote dan juga hiburan bersama King Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, King Agai kan ada.

0: Yes, Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Selamat tengah hari semua. Baik, pastinya hujung minggu ni ada pelbagai aktiviti yang diadakan. Antaranya, program PIBG Peringkat Sekolah SK Tanjung Aru Komprehensif 9 sesi 2026 akan berlangsung bermula esok 9 hingga 10 Oktober 2026, Jumaat dan Sabtu, bertempat di pekarangan Sekolah SK Tanjung Aru K9. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya permainan Giant Bubble, game PS5, hui syoknya, Super Dupa, karaoke dan banyak lagi. Di mana program ini dilaksanakan bagi mengeratkan silaturahim antara pihak sekolah dan komuniti di samping menyantuni serta membudayakan sifat keharmonian. Okey, itu yang berlangsung bermula esok dan Sabtu nanti berkenaan dengan program PIBG Peringkat Sekolah SK Tanjung Aru 2026. Dan sekejap lagi Syaf mau kasih kongsi pula berkenaan dengan kempen internet selamat. Semuanya bersama kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Promosi menarik kami

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berkeprimanusiaan.
1: Yeza, Sanagan FM bersamamu. Zoom bersama dengan Abang Syaf. Geng, cuaca panas macam gini, jangan lupa banyakkan minum air kosong, okey? Satu info, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Cawangan Sandakan akan menganjurkan Carnival Community Campaign Internet Selamat KIS 2026 peringkat daerah Telopit pada 10 Oktober ini, hari Sabtu, pukul 7.30 pagi hingga 1.30 tengah hari, bertempat di Pasar Tamu Telopit. Antara tujuan program ini diadakan adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat, bijak dan bertanggungjawab, di samping memberi pendedahan kepada komuniti berhubung keselamatan dalam talian, ancaman siber, pelindungan data peribadi serta amalan penggunaan teknologi digital yang positif. Jadi orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan program kempen internet selamat peringkat daerah Telopit yang akan diadakan pada hari Sabtu ini. Baik, jangan ke mana-mana, sekejap lagi kita jumpa di jam yang ketiga dan kita akan dengarkan utama satu tengah hari sebentar saja lagi. Teruskan bersama kami berhibur menerusi Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
2: Piar. Piar dosti. अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hiburan berinformasi. Zoom. Hingga 3 petang.

0: wake, I get what I get, what long is that little Chico Pitbull?
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Yes, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada semua yang terus kekal bersama kami menerusi FM 90.1 dan stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik Zoom bersama dengan Abang Syaf. Kawan-kawan, adakah yang sambut hari jadi hari ini? 8 Oktober 2026. Selamat ulang tahun kelahiran kepada yang sambut hari jadi hari ini. Kami doakan semoga panjang umur, murah rezeki dan berbahagia selalu bersama dengan mereka yang tersayang. Baik, satu info. Ini dia majlis graduasi dan anugerah kecemerlangan tingkatan 5 SMK Convent St. Cecilia Sandakan yang akan diadakan pada 10 Oktober ini, hari Sabtu, 7.30 pagi hingga 12.30 hari, bertempat di Dewan St. Joseph SMK Convent St. Cecilia Sandakan. Antara anugerah yang disampaikan, kecemerlangan akademik, kecemerlangan co-curriculum, kecemerlangan sasiah di samping anugerah khas 2026. Di mana majlis graduasi dan anugerah kecemerlangan tingkatan 5 SMK Convent St. Cecilia Sandakan ini melibatkan 170 pelajar. Jadi kita ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat dalam majlis graduasi ini dan kepada yang bakal menerima anugerah yang disampaikan nanti. Okay? Dan untuk semua, jangan lupa satu hari lagi masa untuk kita nantikan belanjawan 2027 demi rakyat, ekonomi yang lebih kukuh dan masa depan Malaysia yang lebih berdaya saing. Jangan lupa ikuti pembentangan Bajet 2027. Jangan lupa ikuti pembentangan belanjawan 2027 esok Jumaat 9 Oktober 2026 3.30 petang oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan menerusi 34 stesen radio RTM. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

0: Dengarkan Extra Musica di Seragam FM bersamamu.
1: Sandakan FM tetap.

Abang, selamat tengah hari semua bersama dengan Abang Syaf di sini Zoom 11.3. Okey geng, 6 finalis, 1 pentas, 1 gelaran yang menjadi rebutan. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai bintang Piramli 2026? Jangan lupa saksikan persaingan mereka di pentas kemuncak pada Ahad ini 11 Oktober 2026 9 malam secara langsung dibawakan dari Detar Putra Unimas Kota Samarahan. Dan dibawakan juga siaran secara langsung menerusi TV2 dan kamu boleh stream menerusi RTM Click. Okey, jadi orang ramai yang mana ada di Kota Samarahan dijemput datang, hadir ramai-ramai, masuk adalah percuma. Jom sama-sama kita meriahkan kemuncak Bintang Piramli 2026. Siapakah yang bakal juara? Sama-sama kita nantikan. Okey, ada lagi program yang bakal berlangsung hujung minggu ini, nanti saya akan kongsikan selepas ini. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersama. Mau

keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir, mahu

Yes, halo sekalian Firemu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua kawan-kawan. Nah, mungkin ada juga yang baru masuk kerja, selamat menjalankan tugas. Ada yang baru balik dari luar kan. Nah, ada yang keluar makan tadi, maklumlah waktu rehat. Bah, selamat kembali bekerja dan semoga dipermudah semuanya. Baik, satu info. Sekolah Kebangsaan Seri Melanta Jaya Sandakan akan mengadakan program Melanta Wonder Fest pada hari Sabtu ini 10 Oktober 2026 7 pagi hingga 3 petang bertempat di Sekolah Kebangsaan Seri Melanta Jaya Sandakan. Dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Khairul Firdaus Datuk Akbar Khan, Timbalan Menteri Sumber Manusia merangkap Ahli Parlimen Batu Sapi. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program Melanta Wonder Fest anjuran SK Seri Melanta Jaya Sandakan hari Sabtu ini. Okey, dan selepas ini Syaf mau kasih kongsi pula untuk bola sepak 6 penjuru custom. Selepas ini, okey, Sandakan FM bersamamu.

Yes, Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng, satu lagi info di mana Jabatan Kasam Diraja Malaysia JKDM Sandakan akan mengadakan perlawanan bola sepak 6 penjuru pada 10 Oktober ini, hari Sabtu, di Stadium Utama Kompleks Sukan Sandakan, di mana perlawanan bermula pukul 4 petang hingga 10 malam ini akan disempurnakan perasmiannya oleh Tuan Jaikol bin Mikhail alias Muhammad Nazrin selaku Ketua Kasam Sandakan. Dan untuk makluman, perlawanan 6 penjuru ini melibatkan Lembaga Sukan Sabah Electricity Serian Berhad, Kastam Sandakan, Sabah Ports, Karamunting Oil Terminal dan JPJ Sandakan. Agak sibuk juga kan hujung minggu ni. Ada banyak aktiviti yang diadakan dan kita harapkan juga segala aktiviti yang kamu sudah susun atur, yang kamu rancang, dipermudahkan dan lancar semuanya. Okey? Baiklah, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah esok kita jumpa lagi dan kamu boleh terus dengarkan Sandakan FM sehingga pukul 7 malam nanti. Dan selepas ini, DJ As akan kesekawan kamu menerusi segmen santai sampai pukul 7 malam nanti. Okey, dan sekali lagi, jangan lupa esok sama-sama kita ikuti pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Keuangan menerusi 34 stesen radio RTM. Okey, sama-sama kita nantikan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Syok Sano kena putar di Sandakan FM.

Fokus utama berita petang ini. 14 pertuduhan tuntutan palsu penolong pegawai ehwal ekonomi mengaku tidak bersalah. Usahawan dinasihat sentiasa berwaspada sindiket penipuan cyber. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita Sarangan FM, 8 Oktober 2026.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Ya, Sana Kena November bersamamu dan sebagai panduan, maksudnya kita solat untuk fardu asar bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi, tepat pukul 3.13 minit petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini sentiasa ceria dan diberikan kesihatan wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sekalian, dalam kehidupan ini antara ujian yang paling berat bagi seorang manusia ialah menunggu. Menunggu doa yang belum dimakbulkan, menunggu pintu rezeki yang belum terbuka, dan menunggu jalan hidup yang masih belum jelas. Namun hakikat yang perlu kita yakini ialah Allah tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat dalam mengatur segala sesuatu. Ungkapan ini mengingatkan kita, Allah tidak akan mempercepat atau memperlambat apa pun yang baik untukmu. Waktu Allah itu sempurna dalam setiap perkara. Maka tenanglah dan tunjukkan sabar yang paling ikhlas kepadanya. Para pendengar sekalian, keyakinan ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu yaf'alu ma yasha. Dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27. Dan juga firman-Nya, innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah tetap melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu kadar, yakni waktu dan ketentuan. Surah At-Talaq ayat 3. Ayat ini memberi keterangan bahawa setiap perkara dalam hidup kita telah ditetapkan dengan ukuran yang sangat tepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita untuk sentiasa yakin dengan ketentuan Allah. Wa'lam annama asabak lam yakun liyukati'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahawa apa yang menimpamu tidak akan tersasar daripadamu, dan apa yang tersasar daripadamu tidak akan menimpamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kadangkala kita tergesa-gesa ingin melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita tergesa-gesa ingin sesuatu berlaku sekarang. Sedangkan Allah sedang menyusun sesuatu yang lebih baik pada waktu yang paling tepat. Keterlambatan yang kita rasa mungkin sebenarnya adalah perlindungan dan penundaan. Itu mungkin adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya walaupun hati kita belum mampu memahaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Maka belajarlah untuk tenang dalam penantian, sabar dalam ujian, dan yakin dalam doa. Kerana waktu Allah itu sentiasa sempurna walaupun tidak selalu sesuai dengan kehendak

azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

ce soit toi.

Sarangan FM. Ya, Santai 37 Sarangan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih. Ada yang terus dengar Sarangan FM di manapun anda berada yang kekal bersama-sama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz. Dan siaran Sarangan FM juga anda boleh dengar ya menerusi aplikasi RTM Klik dan juga menerusi platform radio ataupun platform portal radio RTM. Baik, menerusi Santai 37, teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman di DJ Azbuki Alang-Alang. Saya akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 7 malam ini. Dan menerusi Santai 37 kali ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Okay, begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami sediakan ataupun kami susun atur untuk hiburan 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga, saya akan bacakan salam yang anda hantarkan di Facebook Sarangan FM bersamamu. Juga menerusi talian WhatsApp Sarangan FM, nombor kami 0195895858. Jadi kepada anda yang sedang bekerja waktu ini, selamat bekerja, selamat meneruskan kerja untuk sesi petang kali ini. Semoga kerja yang diberikan kepada anda dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin ya. Dan untuk anda yang sedang memandu pula, selamat memandu saya ucapkan. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Kekal dengan Sarangan FM bersamamu dan kekal berinformasi bersama kami Santai 37. Hiburan berinformasi.

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang berniat jahat. Orang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Pesanan ini daripada saya, Syamil. Dalam Sadakan FM. Bersama Mo.
1: Percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
2: Awak teruk capan buat permintaan lagu.
3: This is your radio, your station.
2: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sanakan FM bersamamu.

0: Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tingkat obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: <S- <S- <S- <S-

0: Tommy. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Ini adalah stesen radio pilihan.

0: Sanakan FM bersamamu. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog di Empat.
1: Ya, Dialog di Empat Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, seperti yang dikongsikan tadi, kita akan bersama menerusi Dialog di Empat untuk kali ini. Selain anda boleh dengar menerusi frekuensi ini 90.1 MHz, dan sekarang ini anda boleh saksikan kami di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan istimewa untuk petang ini, bersama dengan tetamu yang kami bawa di Konti Sanakan FM bersama dengan Encik Teo Chi Kim, merupakan Presiden Persatuan Pelancongan Sanakan. Selamat petang Encik Teo.
2: Selamat petang. Salam sejahtera.
1: Sehat ceria petang ni, ya?
2: Ya.
1: Okey, pertama kali ke Konti Sanakan FM, kan?
2: Ya, pertama kali.
1: Dapat kita santai-santai petang ni, ya? Okay. Walaupun topik yang kita bincangkan mungkin agak serius sedikit, ini mengenai Prabelanjawan 2027, kan? Baik, kita ke soalan yang pertama, Encik Teo. Ini mengenai harapan dan juga ekspektasi ekonomi. Okey, di mana harapan terhadap belanjawan dan negara dijangka membentangkan belanjawan 2027 esok. Okey, 9 Oktober. Dan pada pandangan Encik Teo sendiri, apakah tema utama ataupun fokus utama yang patut diberikan keutamaan oleh kerajaan kali ini, Encik Teo? Silakan.
2: Okay. Terima kasih atas jemputan ke Sanakan FM petang inilah. So, ya, untuk soalan pertama, kan?
1: Ya.
2: Pandangan saya, tema atau fokus utama ada dua poin. Yang pertama, kan, mesti kerajaan mesti untuk menstabilkan ekonomi negara untuk menguluskan lebih baik itu kos sara hidup rakyat. Dan poin kedua yang amat penting lah untuk terutamanya untuk rakyat Sabah ialah membawa satu pembangunan yang lebih seimbang dan seksama lah di antara semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Ya, itulah dua tema yang utama saya pada pandangan saya lah mesti dibentangkan.
1: Ya, itu dia, ya, antara tema ataupun fokus utama yang patut diberikan keutamaan oleh kerajaan untuk belanjawan yang akan dibentangkan esok, ya, Encik Teo.
2: Ya, betul.
1: Baik, sebelum kita berhibur ini, Encik Teo, mungkin kita mau kongsikan ini mengenai kita cerita sedikit mengenai pembangunan daerah, ya, di mana Sanakan sebagai sebuah bandar kedua terbesar di Sabah. Jadi apakah keutamaan bajet yang perlu disalurkan oleh kerajaan persekutuan ke daerah ini bagi memastikan Sanakan maju setanding dengan bandar-bandar di negara ini, Encik Teo?
2: Okay. Ya, untuk daerah Sanakan, kan? Ya. Yeah. So, kekuatan atau itu pembangunan ekonomi memang ada satu perkara lah yang paling penting lah. Okay. So saya boleh perbandingkan itu ekonomi bersama macam badan kita. So kalau ada satu badan yang kuat dan sihat, kan, mesti itu selalu darah mesti lancar. Tidak ada kesesakan, kan? Ya. Yeah. So sama juga seperti ekonomi. So kalau mau ekonomi yang kuat membangun dan lancar, kita mestilah saya fikir kita mesti ada kriteria lah. Kriteria yang tolong untuk membangunkan ekonomi kami. Kriteria ini saya akan kongsi sedikit. Pada pandangan saya, yang number one kriteria lah ialah access atau itu accessibility. Accessibility ini boleh termasuk ini pengangkutan utara, pengangkutan laut dan juga pengangkutan darat. Ya, ketiga ini itu macam arteri utama ke jantung badan atau ke jantung ekonomi daerah kami. So saya boleh kongsi sedikit lebih panjang. So yang pertama kita boleh kita cakap sama ini pengangkutan laut. Ya, itu akses yang poin pertama, ya. So kalau kita tengok, kan, Sanakan merupakan satu pelabuhan perdagangan sudah lama sebelum jauh sebelum itu British datang sini. So kita memang di satu mempunyai satu geografi yang begitu baiklah untuk sebagai satu hub perdagangan di rantau inilah. So pengangkutan laut memang penting untuk perdagangan dan ini pelancongan juga. So contoh kebanyakan barang-barangan yang import atau ekspor melalui pelabuhan kami, ya. Dan tourism atau pelancongan dari segi pelancongan, kita pun ada itu cruise ship kapal membawa pelancong ke Sandakan. Tapi pada masa ini Sandakan memang atau memang ada sedikit masalah lah dari segi ini pengangkutan laut. Yang masalah utama ialah itu itu masuk pintu masuk ke pelabuhan Sandakan. Air terlalu cetek. So itu sebabkan kalau ada apa itu statistik yang kami ada sekarang itu level yang dalam itu pintu masuk pelabuhan hanya apa itu sedalam 7.3 meter. Ini mengakibatkan banyak kapal besar tidak boleh masuk. Kalau mau tunggu sampai air pasang kan, pun setingginya 9 meter saja. Kebanyakan kapal-kapal besar untuk pelabuh untuk apa tak, ya, kontainer ke atau itu cruise ship ke, minimum minimum perlu 10 meter sampai 12 meter. So ini satu masalah yang agak besar dan juga urgent lah. Dan saya harap dalam pelancongan kali ini kerajaan persekutuan dapat fokus lah untuk menyelesaikan isu ini supaya ini akses yang nombor satu boleh kasih lancar dan kasih lancar dan itu kesesakan kasih lalilah.
1: Itu mengenai pengangkutan laut kan?
2: So nombor nombor dua kan mengenai ini pengangkutan utara. So pengangkutan utara memang sama penting sebab bila kita cakap sama airport, kita ada air cargo. Selain daripada itu penumpang airline kan. So air cargo memang penting. So kalau kalau kita boleh pengembangan ini air cargo kan dengan lebih banyak direct flight atau penerbangan terus barang-barangan kami export ke kami boleh lebih
1: cepat.
2: Lebih cepat ke destinasi yang mereka yang apa itu
1: yang ingin dituju kan.
2: Betul. So jadi kalau ada port sudah dan sama airport kan, Sandakan actually boleh jadi satu hub perdagangan dan logistik di rantau ini timur, pantai timur Sabah, juga ini BIM niaga punya rantau itu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, ya itu East ASEAN punya ini growth area ini rantau inilah. Memang kalau kita tengok dari itu peta kan, Sandakan memang posisi lah Sandakan memang macam di tengah-tengah rantau BIM niaga ini. So ini membelikan Sandakan satu posisi lah yang memang sesuai untuk menjadikan hub logistik dan perdagangan rantau ini. Tapi itu masalah akses laut, masalah yang pengangkutan utara mesti kita
1: boleh dapat diselesaikan.
2: Ya. Okay. Dan nombor tiga kan
1: pengangkutan darat.
2: Pengangkutan darat. So ini tiga-tiga memang memang tidak boleh diasingkan kan. Ya. So pengangkutan darat kita bagi saya kan ada dua infrastruktur kita perlu diselesaikan. Yang pertama kan ialah itu Liparan Bypass atau Rebu Raya Liparan.
1: Liparan.
2: Dari Batu 16 sampai dia sambung ke Pan Borneo Highway di Batu 32. Sudah lama kita tunggulah ini. Dan sekarang ini dari Batu 16 sampai 32 macam ada satu bottleneck lah. Kan sesak. So kita mesti kasih lancar yang akses ini. Ini satu pada pandangan saya ini memang satu projek yang amat penting untuk
1: boleh menghubungkan
2: menghubungkan Sandakan dengan daerah-daerah
1: lain
2: luar. Dan ini akan membangunkan lagi ekonomi Sandakan.
1: Jadi itulah dia pada pendapat Encik Tio sendiri, pentingnya mengenai pengangkutan laut, udara dan juga darat untuk pembangunan di daerah Sandakan ini menerusi Belanjawan 2027 yang akan kita dibentangkan esok. Jadi kita rehat dulu seketika Encik Tio, dan kita berhubung dengan lagu yang seterusnya kami bawakan kepada anda. Jadi jangan lupa untuk anda yang menyaksikan kami di Facebook, jangan lupa untuk kalau ada pertanyaan boleh hantarkan komen anda, tinggalkan komen anda, dan jangan lupa untuk share kita punya petang ini menerusi dialog di 4 Sarekan FM bersamamu.
0: Dialog di 4.

0: di 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog di 4.
2: Ya, masih bersama menerusi Dialogi Dion Pasar dengan FM bersamamu dan istimewa masih lagi bersama dengan Cik Tio Kim merupakan Presiden Persatuan Pelancongan Sandakan. Baik Cik Tio, baik. Kita masih lagi berkongsi untuk petang ini menerusi Dialogi Dion 4 Prabelancawan 2027, di mana untuk makluman anda semua, di mana Belancawan akan dapat kita dengarkan dan juga saksikan yang akan dibentangkan esok oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, pukul 3.30 petang. Ya, okey, Cik Tio, kita kongsikan untuk yang seterusnya ini mengenai sektor pelancongan di Sandakan. Sesuai juga kami bawa ke konti Sarikin FM, inilah dia Presiden Persatuan Pelancongan Sandakan. Ya, okey, apakah bentuk inisiatif ataupun yang pasti boleh disalurkan kepada pengusaha pelancongan di Sandakan demi memastikan sektor pelancongan ini terus berkembang, Cik Tio?
3: Terima kasih lagi. Pandangan persatuan kami, kita ada beberapa cadangan lah. Okay. Yang nombor satu kan, kita mau mencadangkan supaya kerajaan boleh mentumpukan satu tanah ketersambungan utara atau Air Connectivity Fund. Ini kenapa ini penting? Ini Air Connectivity Fund kan, sebenarnya dia boleh digunakan untuk membawa subsidi untuk syarikat-syarikat penerbangan untuk membuka laluan baru, laluan penerbangan terus yang baru. Sebagai contoh, persatuan kami adalah sudah lama untuk lobby satu penerbangan terus yang palu dari Singapura ke Sandakan. Pada masa ini, sebab itu konflik di Middle East dan itu harga bahan api kan wah lonjak berapa ganda. Sudah banyak syarikat penerbangan pun terkesan lah. Ini kesannya syarikat penerbangan sekarang pada masa ini memang tidak minat untuk introduce atau memperkenalkan macam penerbangan yang baru, penerbangan terus seperti Singapura ke Sandakan. Lebih sukalah kalau tanya saya, kalau berbanding satu tahun lalu. Sekarang itu resiko kewangan kepada syarikat penerbangan lebih capal. Tapi dengan ada tanah ini yang kita panggil ini tanah kesambungan utara atau Air Connectivity Fund, kerajaan boleh guna peruntukan dari tanah ini untuk buat seperti itu pemasaran bersama itu syarikat penerbangan. Boleh kasih subsidi untuk syarikat penerbangan mungkin pada mula 3 bulan ke atau 6 bulan untuk mengurangkan risiko kewangan mereka untuk memulakan itu penerbangan baru atau direct flight. So ini akan memudahkan syarikat penerbangan untuk buat keputusan tersebut. Dengan ada lebih banyak direct flight, seperti contohlah Singapura ke Sandakan, kita boleh ada peluang untuk buka satu pasaran yang baru. Dan juga pada masa yang sama, Singapura pun boleh ada melupakan satu transit hub yang strategik untuk turis-turis atau pelancong-pelancong dari Eropah, dari Amerika Syarikat dan Australia juga. Dan ini pelancongan dari Eropah, Australia dan Amerika Syarikat ini merupakan pasaran utama lah pelancongan ke Sandakan pada masa ini. So, jadi Singapore memang satu hub yang strategik lah. Yang kita yakin dengan ada dana ini, itu peluang untuk dapatkan ini direct flight atau penerbangan terus. Itu peluang memang akan meningkat lah. Ya, dengan ada tanah ini. Yang satu lagi yang kita haraplah dalam pelancongan kali ini, kerajaan boleh mentimpangkan beberapa infrastruktur urgent untuk sektor pelancongan di Sandakan. Sebagai contoh, daerah Sandakan belum ada lagi satu turis jetty atau jetty pelancongan yang berkualiti, yang purpose built. Ya, sekarang banyak pelancong pergi pulau-pulau, Pulau Seringan ke, Pulau Pahala lah, Langkayan. Ada yang pinjam jetty dari yacht club. Ada guna itu pasar umum.
2: Pasar umum.
3: Tapi ketua-tuanya memang bukan untuk pelancong. Tidak sesuai lah. Bukan
2: untuk kegunaan pelancong, jetty pelancong.
3: Ya, betul. So, kalau kita ada satu dedicated, itu jetty pelancong.
2: Khas untuk pelancong.
3: Khas untuk pelancong. Itu akan membawa satu experience lah yang lebih baik untuk pelancong ke Sandakan. So jadi itulah yang last. Kita pun harap kerajaan boleh bagi lebih banyak tax deduction lah untuk ini pengusaha-pengusaha pelancongan yang buat pemasaran atau marketing di luar negara. Sebab marketing ialah satu komponen yang penting untuk pengusaha-pengusaha pelancongan. Dan sentiasa pengusaha ini akan pergi luar negara, seperti ada London, ada Berlin, mungkin ada juga yang pergi di Singapura, Hong Kong, China untuk buat sales call, buat pameran, roadshow sebagainya. Tapi ini memang involve cost yang tinggi. So kita pun harap kerajaan boleh kasih mempertimbangkan tax reduction untuk mengembalikan tax untuk pengusaha-pengusaha
2: di negara kita. Okey, jadi itu dia beberapa mengenai satu pelancongan dan juga apa yang diharapkan untuk kali ini Belanjawan 2027. Dan sekarang 4:23 petang, Cik Teo. Dan mungkin yang terakhir ni, kalau dapat disimpulkan, okey, secara keseluruhannya hasil yang diperoleh menerusi Belanjawan 2026 yang lalu, dan sekiranya Belanjawan 2006 lalu telah memberi manfaat kepada rakyat, dan juga mungkin apakah yang diharapkan lagi pada Belanjawan 2027 untuk kali ini?
3: Tadi saya sudah sebut yang accessibility yang penting kan. Saya mau kongsi sikit. Di China kan, mereka ada satu anggapan yang mengatakan jika mau menjadi kaya, mesti perlu bina jalan raya lebih dahulu. So ini menunjukkan itu akses memang penting untuk perkembangan atau pembangunan ekonomi sesebuah daerah. So saya harap, kami harap akan bajet ini ada pelancongan kali ini ada fokus pada aspek-aspek infrastruktur,
2: access.
3: Untuk lebih membangunkan ekonomi Sandakan, Sabah juga. Dan kita akan mempunyai potensial daerah kami, negeri kami untuk pembangunan bersama Malaysia.
2: Itu dia. Jadi namanya sampai sini perkongsian kita untuk petang ini, Cik Teo. Dan kita harapkan perkongsian yang telah pun diberikan bersama dengan Encik Teo Chee Kim, merupakan Presiden Persatuan Pelancongan Sandakan, dapat memberi manfaat juga untuk anda pendengar-pendengar Sandakan FM, khususnya untuk harapan mengenai Belancawan 2027. Apa yang akan kita dapat, sama-sama kita saksikan esok pukul 3.30 petang. Dan pastikan anda juga boleh saksikan di saluran RTM TV 1, dan juga anda boleh dengarkan juga melalui siaran Sandakan FM. Jadi sampai di sini pertemuan kita, Encik Teo. Kalau ada kesempatan kita akan bersama lagi. Terima kasih.
3: Selamat jumpa lagi.
2: Okay, bye.
0: Ini adalah stesen radio pilihan.

0: Bagus ba? Tajuk-tajuk berita utama petang ini. MC-MC teliti semula kesesuaian premis bagi pusat Nadi Uzur. Pembukaan pusat Nadi Inanam Sentral lengkapkan 132 Nadi di Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan meneliti semula kesesuaian premis bagi beberapa pusat sebaran maklumat nasional NADI yang dilaporkan agak uzur hujung tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, langkah itu bagi memastikan setiap NADI yang beroperasi terus berada dalam keadaan baik dan relevan kepada komuniti setempat.
1: Pada hujung tahun ini, pihak MCMC juga akan meneliti kesesuaian kerana ada beberapa NADI yang dari segi premisnya mungkin agak uzur ataupun mungkin perlu diberi pertimbangan untuk ada sedikit perubahan lokasi. Jadi mungkin akan diteliti.
0: Datuk Seri Fahmi menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Nadi Inanam Sentral di Kota Kinabalu. Tambah beliau, sekiranya terdapat keperluan mendesak untuk menempatkan semula Nadi ke lokasi yang lebih strategik, tindakan susulan akan diambil MCMC. Langkah penambahbaikan itu kelak dijangka mampu memberi impak positif serta manfaat yang lebih meluas kepada komuniti setempat. Pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Inanam Sentral melengkapkan keseluruhan 132 NADI di Sabah sekaligus menjadikan jumlah rangkaian di seluruh negara 1,099 NADI. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, peluasan rangkaian itu memperkukuh akses masyarakat kepada pembelajaran, pembangunan kemahiran, pekerjaan dan ekonomi digital. Usaha itu turut memberi tumpuan kepada masyarakat luar bandar memanfaatkan peluang digital tanpa perlu meninggalkan komuniti masing-masing, di samping menjana pendapatan dan menyumbang kepada pembangunan komuniti.
1: Buat masa ini adalah NADI yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah NADI dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
0: Datuk Seri Fahmi, NADI Inanam ini beroperasi setiap hari kecuali cuti umum bermula 8 pagi hingga 5 petang. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan prihatin dengan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Perkara itu dibangkitkan di peringkat Jemaah Menteri susulan rayuan peniaga agar perniagaan konvensional terus dilindungi daripada terus terjejas.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan, sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Kementerian Komunikasi dan MCMC turut mengambil maklum tekanan yang dihadapi syarikat kurier tempatan susulan monopoli segelintir platform e-dagang yang hanya menggunakan satu perkhidmatan kurier. Sebagai langkah awal, MCMC telah memanggil semua platform e-dagang terbabit semalam. Susulan itu, satu pertemuan khas akan diadakan membabitkan Menteri Komunikasi serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Ghani bersama platform e-dagang, pemilik kedai dan pengusaha PKS yang terjejas akibat jualan produk terlalu murah atau di bawah harga pasaran yang mungkin mendatangkan kesan negatif kepada perniagaan mereka. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan 1,247 peserta menyertai program Satu Nadi Satu Prom Engineer di seluruh negara, termasuk 509 penyertaan di Sabah setakat ini. Program tersebut memberi pendedahan kepada komuniti untuk memahami dan menggunakan

0: Menggunakan kecerdasan buatan AI secara praktikal. Inisiatif berkenaan turut membuka peluang kepada masyarakat luar bandar membangunkan kemahiran yang diperlukan pasaran pekerjaan, termasuk pekerjaan bernilai tinggi dan bekerja dari jarak jauh. Pendekatan itu menjadikan Nadi bukan sekadar pusat akses digital, malah turut berperanan sebagai hub pembangunan bakat dan kemahiran masa depan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Kementerian Kesihatan KKM sedang meneliti pelaksanaan kota khusus 30% bagi lanjutan kepakaran menerusi hadiah latihan persekutuan HLP kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata langkah itu merupakan komitmen untuk mengangkat, memertabatkan serta menghargai pengorbanan semua pegawai perubatan yang berkhidmat di kedua-dua negeri berkenaan. Daripada 1,650 slot pengajian di bawah HLP, sekitar 30% bersamaan 500 tempat dikhususkan kepada pegawai perubatan di Sabah dan Sarawak. Beliau menyatakan demikian di Dewan Negara. Setakat 7 Oktober, 336 daripada 528 pegawai perubatan di Sabah telah melapor diri bagi jawatan tersebut, manakala selebihnya gagal melapor diri. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyertai acara menembak sempena latihan menembak kompetensi Division ke-5 Infanteri Malaysia di lapang sasar menembak Kota Belud. Tun Musa turut menerima taklimat daripada pegawai ATM berhubung program dan latihan berkenaan. Dalam latihan berkenaan, Tun Musa menjalani latihan menembak menggunakan beberapa jenis aset yang telah disediakan. Latihan bertujuan memberi pendedahan kepada Tun Musa mengenai peranan, tahap kesiapsiagaan serta keupayaan aset pertahanan ATM dalam mendukung usaha memperkukuh pertahanan dan keselamatan khususnya di Sabah. Latihan turut menjadi platform bagi meningkatkan kompetensi, kemahiran, pengendalian persenjataan serta tahap kesiapsiagaan anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan. Simulasi persidangan Parlimen di sekolah mampu melahirkan generasi pemimpin berkualiti pada masa akan datang. Selain memberi pendedahan mengenai prosedur perbahasan, program turut membentuk keyakinan diri, disiplin dan tanggungjawab pelajar. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan Datuk Mohamad Arif Tun Sakaran berkata, kemampuan pelajar membentang dan membahaskan isu dalam simulasi berkenaan mampu menjadi platform pembangunan karakter yang berkesan.
2: Inilah platform yang terbaik untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana melalui program simulasi parlimen. Jadi kita lihat bila pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar berkemampuan membentang, membahas.
0: Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan Parlimen SM Lasal kali ke-62 di Tanjung Aru. Dato' Arif turut mencadangkan agar program seumpama diperluas ke sekolah lain di seluruh negeri. Setakat ini hanya Sekolah Menengah Lasal Tanjung Aru melaksana program ini. Seorang penolong pegawai ehwal ekonomi sebuah agensi kerajaan mengaku tidak bersalah atas 14 pertuduhan berkaitan tuntutan palsu berjumlah RM15,000. Suspek 37 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Andi Razali Jaya A. Dadi di Mahkamah Khas Rasuah Sandakan. Daripada jumlah itu, 9 pertuduhan didakwa dilakukan antara Ogos hingga September 2023, manakala 5 lagi antara April hingga Mei 2024. Pertuduhan itu membabitkan tuntutan menggunakan invoice palsu melibatkan pembekalan makanan, barangan mentah, hamper dan tuntutan. Bagi perkhidmatan sistem siaraya yang didakwa tidak dilaksanakan sepenuhnya. mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan deposit RM5,000 serta seorang penjamin tempatan. Selain diarahkan melapor diri sebulan sekali di pejabat SPRM terdekat. Pengurusan kes 5 November depan, manakala perbicaraan antara 1 hingga 5 Februari 2027. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rustam Samit Sanib, manakala tertuduh diwakili Peguam Syarata Masyarakat John Ridwan Lengkan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. MCMC teliti semula kesesuaian premis bagi pusat nadi uzur. Pembukaan pusat nadi Inanam Central lengkapkan 132 nadi di Sabah. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk

0: Ya, Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersamamu dan Sri Panuan bersama yang sudah buka oleh 5.21 minit petang dan terus bersama kami untuk yang minggu ini menerusi Lagu Berganda.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama back to back bersama kami hanya di Santai Kenangan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
0: Ya, back to back lagu berganda hiburan berpanjangan bersama kami minggu ini merusi segmen ataupun rancangan yang seterusnya menghiasi Santai Kenangan untuk petang ini iaitu Lagu Berganda. Dan ada masih lagi bersama Seri Konti, Asita Sulaiman di Jaz Bukan Alang-Alang dan kekal ditemani rakan Etikal bersama dengan Hasbi Selamat dan juga rakan setugas Encik Jalal dan kami akan terus bersama dengan anda sampai 7 malam ini. Baik, boleh pilih-pilih artis. Kalau ada apa ni, artis kegemaran anda, boleh hantarkan WhatsApp ke nombor 019-589-5858 dan menerusi artis yang anda pilih, kami akan gandakan lagunya untuk petang ini menerusi Lagu Berganda. Okey, dua berlagu akan kami bawakan kepada anda menerusi lagu ataupun artis yang anda minta, ya. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk bersama-sama kita saksikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri esok hari Jumaat 9 Oktober 2026, ya. Boleh saksikan secara langsung menerusi saluran RTM di TV1 dan juga menerusi live streaming di aplikasi RTM Click. Okey, boleh layari rtmclick.rtm.gov.my atau juga anda boleh dengar Sanakan FM bersamamu esok, ya. Menerusi belanjawan 2027. Jadi anda juga boleh dapatkan segala perkembangan dan juga informasi berkaitan dengan inisiatif belanjawan 2027 menerusi semua portal media sosial RTM. Ada di FB, ada di Instagram, juga ada di YouTube dan juga TikTok, ya. Dan untuk Grandstand Belanjawan 2027 Malaysia Madani akan mula dapat kita saksikan esok pukul 2.30 petang. Okey, ini mengenai Grandstand Belanjawan 2027 Malaysia Madani. 2.30 petang akan dapat kita saksikan juga, ya. Dan untuk Kira Detik Belanjawan 2027 Malaysia Madani akan bermula pukul 8 pagi esok sampai pukul 10 pagi. Okey, 8 pagi sampai 10 pagi boleh sama-sama saksikan Kira Detik Belanjawan 2027. Okey, di mana Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi yang sahih hanya di RTM. Okey, kita teruskan segmen yang seterusnya untuk petang ini menerusi Lagu Berganda. Sepetang kita ucapkan kepada Siti Aminah. Okey, Siti Aminah daripada Bandar Sanakan, katanya minggu ini dia mau pilih lagu, bukan pilih lagu, dia mau pilih artis Najwa Latif. Kalau anda tahu apakah lagu yang akan kami gandakan untuk artis yang dipilih oleh Siti Aminah Najwa Latif, jadi terus kekal bersama kami Lagu Berganda Sanakan FM bersamamu.
1: Back to back Lagu Berganda minggu ini. Back to back Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: Pantai Kenangan.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Ya, lagu Berganda, hiburan berpanjangan bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan sebagai panduan kita bersama sudah pukul 5.33 minit petang ya. Masih bersama menerusi rancangan ini. Dan ada masih lagi boleh pilih-pilih artis. Kalau ada apa ni, artis pilihan anda, boleh WhatsApp kami ke Sanakan FM menerusi 019-589-5858. Baik, sebelum kita tunaikan permintaan lagu Berganda yang kedua untuk minggu ini, dan ini maklumat ingin saya kongsikan bersama dengan anda ya, di mana jawatan Meteorologi Sandakan akan melaksanakan penyelenggaraan dan juga pengujian siren tsunami pada 14 Oktober ini di IPD Beluran. Ia dilaksanakan untuk memastikan sistem ini dapat beroperasi dengan baik dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat selain meminimumkan risiko kecemasannya. Jadi untuk itu, orang ramai di sekitar Beluran dinasihatkan agar tidak merasa cemas kalau ada mendengar siren ketika sesi penyelenggaraan dan juga pengujian siren tsunami ini dilaksanakan ya. Jadi ambil maklum, pada 14 Oktober 2026 di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran, Jabatan Meteorologi Sandakan akan melaksanakan penyelenggaraan dan juga pengujian siren tsunami. Okey, kita tunaikan permintaan lagu Berganda daripada Nur Hidayati dari Batu 1.5 Sandakan. Katanya mau dengar lagu Berganda daripada artis lama Juliana Banos. Okey, jom kita layan permintaan yang kedua untuk petang ini menerusi lagu Berganda Sandakan FM bersamamu.
1: Back to back lagu Berganda minggu ini.

0: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
0: Back to Back, lagu berganda minggu ini. Lagu berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to Back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ya, Back to Back, lagu berganda, hiburan berpanjangan untuk minggu ini. Kita teruskan lagi dengan permintaan artis yang seterusnya selepas ini ya. Okey, ada satu info ringkas, info menarik yang saya kongsikan bersama dengan anda, pendengar Sanakan FM. Okey, di mana tahukah anda senyum nampak macam perkara kecil. Okey, tapi sebenarnya boleh membuat suasana menjadi lebih positif ya. Di mana kadang-kadang kalau kita senyum bukan sebab semuanya sempurna, tetapi sebab kita memilih untuk teruskan hari dengan hati yang lebih ringan. Okey, jadi petang ni jangan kedegut-kedegut senyum. Okey, boleh senyum. Okey, mungkin boleh senyum dengan kawan-kawan, senyum dengan keluarga. Okey, manalah tahu senyuman yang kita berikan boleh apa ni membuat orang lain, orang di sekeliling kita merasa lebih baik ya. Senyum dulu dan jangan stres-stres. Jadi senyum-senyum sambil-sambil senyum sambil-sambil juga dengar Sanakan FM bersamamu. Kita bersama menerusi lagu berganda. Baik, kita dengarkan permintaan lagu berganda yang seterusnya. Selamat petang untuk Zaleha dari Telupit. Okey, Zaleha di Telupit memilih artis Judika. Okey, kita akan layan permintaan daripada Zaleha di Telupit. Dan kalau mahu tahu apakah lagu berganda yang akan kami gandakan, menerusi lagu berganda daripada artis yang dipilih oleh pendengar kita di Telupit ini, jom dengarkan bersama kami Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, Back to Back, hiburan berpanjangan.
0: Back to Back, lagu berganda minggu ini.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Ya, sampai di sini kita bersama mesti rancangan Lagu Berganda Sandakan FM bersamamu. Dan jangan lupa untuk ikuti rancangan ini pada hari dan waktu yang sama di minggu hadapan. Baik, untuk makluman, masuknya waktu solat untuk fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi tepat pukul 5.58 minit petang. Kekal bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu,

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Dato' Kazim Ilyas.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan

0: untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Sandakan FM.

0: Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, RTM teman setia anda Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal bersama kami untuk siaran hari ini. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana Hari Sukan Negara Peringkat Negeri Sabah 2026 untuk tahun ini akan berlangsung bermula 9 sehingga 11 Oktober ini, bermula 7 pagi hingga 5 petang ya. Di mana majlis perasmian disempurnakan pada 10 Oktober 2026 di Padang Istiadat Tetuaran. Dan antara acara yang bakal berlangsung termasuklah larian Ria Madani, ada senam Robi ke Perdana Hari Sukan Negara selain berjalan Ria Madani. Ada semua penyertaan acara adalah diberikan secara percuma, dan bagi larian Ria Madani seramai 1,500 peserta terawal yang sampai ke garisan penamat akan menerima medal HSN ya. Dan Hari Sukan Negara 2026 dijangka menghimpunkan sekitar 8,000 peserta pada majlis pelancaran yang akan berlangsung di Tuaran, dengan sasaran keseluruhan lebih 650,000 penyertaan di seluruh negeri Sabah merangkumi pelbagai daerah. Jadi ini mengenai sambutan Hari Sukan Negara bagi peringkat negeri Sabah 2026. Okey, terus berhibur bersama kami Sanakan FM bersamamu. Kenangan mengusik jiwa.

0: Sanakan FM. Ya, Sanakan FM bersamamu. Santai Kenangan Santai 37 untuk petang kami sini 8 Oktober 2026 ya. Nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk siaran Sanakan FM hari ini. Dan apa yang diharapkan agar apa juga maklumat yang dibawakan dapatlah kita kongsikan bersama dan semoga anda terhibur dengan apa juga rangkaian lagu yang telah pun kami siarkan untuk siaran Sanakan FM hari ini ya. Dan nantikan sekejap lagi 7 malam siaran Sanakan FM akan disambung siar menerusi siaran Sabah FM. Okey, selepas ini menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Anda akan bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM dan kembali bersama kami di Sanakan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Dan esok menerusi Evo 611 giliran Geng Agai akan bersama dengan anda. Okey, apapun terima kasih untuk rakan teknikal Hazmi Selamat dan juga rakan segar saya Encik Jalal. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi, bye-bye.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus banget.
2: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
3: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan meneliti semula kesesuaian premis bagi beberapa pusat sebaran maklumat nasional NADI yang dilaporkan agak uzur hujung tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu bagi memastikan setiap NADI yang beroperasi terus berada dalam keadaan baik dan relevan kepada komuniti setempat. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan NADI Inanam Central di Kota Kinabalu. Tambah beliau, sekiranya terdapat keperluan mendesak untuk menempatkan semula NADI ke lokasi yang lebih strategik, tindakan susulan akan diambil MCMC. Langkah penambahbaikan itu kelak dijangka mampu memberi impak positif serta manfaat yang lebih meluas kepada komuniti setempat.

Belut. 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui natma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Sedang mendengar Sabah FM.
2: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti. Dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.

Company tetap di hati. Baik, Kak Cik kasih kongsi info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka petir dan hujan lebat berterusan sehingga 9 malam ini, terutama di pantai barat pedalaman Keningau, Beaufort, Spitang, Senakan dan Tawau. Jadi kalau anda masih di luar, pandulah perlahan dan berhati-hati, terutama bila hujan lebat dan jarak penglihatan terhad. Baik, jangan lupa esok untuk ikuti Belanjawan 2027 menerusi radio, berita, TV dan RTM Klik. Apa kita dapat bermula 3 petang. Baik, sebentar lagi 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan Forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Mendakap Kasih Ar-Rahman.

0: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Mandiri sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
1: Sabah FM, bagus bah. Ramadan 2027 bakal tiba. Inilah masa terbaik untuk dekatkan jenama anda dengan pelanggan melalui iklan berbuka puasa di Sabah FM. Sampaikan ucapan, promosi produk atau tawaran istimewa anda tepat menjelang waktu berbuka puasa. Dengan Sabah FM, jenama anda bukan sekadar didengar tetapi turut dirasai dalam suasana Ramadan yang penuh keberkatan. Jangan tunggu lagi. Tempah slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 sekarang. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM Sabah 088-712-344 sambungan 1116.
4: Tawau 95.7 FM.
5: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
6: Symphony.

0: Strum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar Sabah FM yang mengikuti kita secara langsung di Sabah FM. Demikian juga hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersiaran di Masjid Ar-Rahman, Pekan Ranau, yang kita bawakan khas hari ini bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama-sama kita. Ayah-ayah, ibu-ibu, bapak-bapak semua, apa khabar? Assanang. Alhamdulillah. Kita juga hari ini bertuah bersama-sama kita yang berbahagia, Datuk Amri Suratman selaku pengerusi Masjid Ar-Rahman. Yang berbahagia Datuk, terima kasih sudi bersama-sama kita. Jadi hari ini, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bawakan tajuk bersempena dengan nama masjid yang serba indah ini, Masjid Ar-Rahman. Forum kita pada malam ini, kita akan membicarakan, mengupas satu tajuk, yaitu mendakap kasih Ar-Rahman. Bersama kita dua orang panelis yang saya kira tidak asing lagi dalam dunia dakwah di bumi bertuah Sabah ini. Kita perkenalkan panelis kita yang pertama, Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Razak bin Hamdin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Syukur. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terus tukar kita punya mood Ustaz. Ya. Macam mana perjalanan Ustaz di sini tadi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah khair. Nanti saya kembali kepada Ustaz ya.
2: Insyaallah.
1: Saya perkenalkan, itu panelis yang pertama. Panelis yang kedua kita pada malam ini juga figura yang tidak asing lagi bagi kita di dunia dakwah di bumi Sabah ini, yaitu Al-Fadil Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Apa khabar Ustaz?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dari sandakankah, dari KK Ustaz?
3: Dari KK. Ustaz sehat?
1: Alhamdulillah. Beginilah.
3: Ranau tidak jauh. Sana ranau.
1: Bila sana ranau itu kita rasa makin dekat Ustaz ya. InsyaAllah kita bakal mengupas tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini. Sebelum itu kita buka tirai Ustaz kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak untuk madkhal Ustaz, mukaddimah, permulaan. Kalau Ustaz boleh kongsikan kepada kita semua, apakah yang dimasukkan atau apa ini Ar-Rahman Ustaz? Yang kita tahu Ar-Rahman ini nama Allah, betul Ustaz ya? Kalau boleh Ustaz kupaskan kepada kita secara lebih detail Ustaz, dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator Al-Fadil Ustaz Fikri Putong, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Rafai Narji, pengarah dakwah usia, yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman, pengerusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau, ahli jawatan kuasa dan seluruh muslimin muslimat di sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ar-Rahman ini itu bahasa Arab, tapi sudah dimelayukan jadi nama orang kita ambil, dan disebut tadi nama ataupun sifat Allah, juga sifat Allah, nama-nama Allah. Dan perkataan Rahman ini bukan sekedar doa kita dalam doa, ataupun bukan sekedar dia konsep, satu konsep teori, bukan itu saja. Ya, itu betul. Rahman ni, Rahmim, Rahman, Rahim, itu ada beda dah, ada perbezaan. Tapi ia lebih daripada hakikat hidup, hakikat kehidupan kita. Rahman itu artinya pemurah. Dan juga Rahman ini, dia adalah suatu konsep perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan rahmah, kasih sayang. Itu terkait dalam kehidupan Rahman ini. Baik, kalau kita lihat Ar-Rahman ini, dalam perkataan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Itu kita sebut bismillahirrahmanirrahim. Ada perkataan rahman. Itu kalau pengajian pondok, kita pergi turas. Ini sering kali didendangkan di telinga-telinga saya dulu belajar ni. Ustaz Rafi pun pondok juga kan. Memondok orang bilang, pesantren. Dan di Ranau ni pun tidak kuranglah ada pondoknya. Jadi itu selalu didendangkan. Sering perkataan basmalah ini akan dimasukkan dalam setiap kuliah dengan pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Contohnya, bismillah. Yaitu apabila kita sebut bismillah itu, apa saja yang kita buat di dunia ini itu dengan nama Allah. Aqra'u, aku baca. Af'alu, aku buat. Hatta sampai kita sembelih baru ni pun bismillah, dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Aku berbuat sesuatu dengan nama Allah. Aku membaca, aku bercakap dengan nama Allah. Tidak ada lain. Tetapi disambung lagi dengan Allah itu yang bersifat Rahman. Di sini yang kita lihat ni, Rahman ni, yang mana kita artikan dalam bahasa Malaysia kita, Rahman itu pemurah. Pemurah. Dengan nama Allah yang amat pemurah. Dan seterusnya Rahim, yang amat mengasihani, menyayangi. Baik. Perkataan Rahman itu dan juga Rahim itu kalau dalam bahasa Arab memanglah asalnya ra ha mim. Tapi berbeza konsep teorinya dan juga segi pemahamannya. Dua-dua juga nama Allah. Tapi Rahman ini seringkali diungkapkan oleh para ulama sebagai bijala'ilin ni'ami fid dunya limakhluqin. Nah, itu menurut makna ya Rahman, yaitu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan di dunia ini untuk semua makhluk merata. Itu lebih menyeluruh berbanding Ar-Rahim. Rahman itu menyeluruh, semua dapat. Kan maknanya pemurah Allah ini, kasih Allah ini, sayang Allah ini di dunia kepada semua makhluk, tidak kira siapa pun. Manusia, hayawan, hatta hayawan yang boleh bertutur seperti manusia, hayawan yang tidak boleh bertutur seperti binatang, atau alam semesta, itu semuanya dapat kasih sayang Allah, pemurah. Sebab itu kita tidak heran, oh, dia tidak pun pergi masjid sembahyang, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia tidak itu, tidak ini, tidak belajar, tapi dia kaya. Sebab Allah Maha Pemurah. Jadi meliputi semua nikmat itu diberikan. Yang penting dia berusaha, dia akan dapat. Itu kan? Nah, situ dulu kita letak. Maknanya maksud Rahman ini menyeluruh nikmat Allah itu kepada semua makhluk. Binatang juga dapat apa ni, rezeki, nikmat daripada Allah SWT. Berbanding Rahim, yang kita buat perbezaan, Rahim ini yaitu kasih, cinta, sayang Allah itu hanya kepada satu kelompok yang tertentu. Itu diterjemahkan di sudut Rahim itu yaitu bidaqaikin ni'ami fil akhirah lil mu'min. Nah, itu dia sedikit lah kan? Tapi sama-sama lah murahnya apa semua, konsepnya itu sama. Tetapi dia punya apa itu tidak meliputi semua, hanya kepada orang yang beriman. Kasih sayang Allah ini beriman, pada orang beriman nanti di akhirat. Tapi Ar-Rahman itu dia di dunia pun dapat juga, orang yang beriman. Bukan bilang tidak dapat, tak dapat. Dia dapat juga pemurah Allah itu, rezeki daripada Allah SWT. Yang penting dia berusaha dan sebagainya. Baik, hatta orang yang non muslim pun dapat kan, berkreasi di dunia ini. Itu yang pertama. Di sudut apa nih, Ar-Rahman itu dalam kalimah bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah. Istilahnya basmalah kan. Baik, ataupun kita bilang bismillah, sama lah kan. Kemudian di sudut kasih sayang nih, pemurah Allah itu juga di sudut pengampunan. Allah ini Maha Pengampun. Apapun yang kita lakukan, baik dia sudah melakukan onar, kesilapan, kekhilafan, maksiat, tapi Allah memberi keampunan atas Rahman itu. Jadi itu cukup luas konsepnya tuh, tuan-tuan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Begitu juga dengan kalau kita lihat ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini dengan sifat Rahman itu dia akan berikan kepada semua pada makhluk yang ada di muka bumi ini tidak kira siapa. Siapa itu maksudlah termasuklah makhluk-makhluk yang lain. Hatta yang kita tidak nampak, contohnya kan jin. Contohnya jin. Nah, kalau kita bilang hantu lah, hantu kan itu bahasa kita, tapi kalau orang Arab dia sebut semua jin. Kalau yang besar sebut ifrit. Nah, kalau kita banyak macam ni kan, hantu, hantu kecil, hantu toyol, kuntilanak, balan-balan, nah itu kita ni orang Sabah kan, orang Malaysia lah. Hantu gigi lah, hantu tinggi lah, kan? Tapi disebut jin. Itu juga makhluk dan dia memperolehi pemurah daripada Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam.
1: Masyaallah. Demikian tadi kupuasan, saya kira baru tarif Ustaz, ha? Baru tarif, kita sudah penuh dengan mutiara-mutiara ilmu. Baiklah, saya kembali kepada Sahiful Fadilah nanti. Sekarang saya bagi pentas pula kepada Tuan Guru kita, Ustaz Rafai. Ustaz, macam Sahiful Fadilah sebut tadi, kita ini kadang-kadang hamba ini diuji Ustaz. Ya, sampai satu tahap kadang-kadang kita rasa, Allah ini kasihkah sama aku nih? Nah, kenapa aku diuji sampai begini? Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan Ustaz, bagaimana kita melihat sebagai seorang hamba yang diuji, tapi sebenarnya di situ ada tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Muhammad Fikri selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Berbahagia sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak Hamdin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Yang berbahagia Datuk Haji Amri Suratman Pengurusi Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Sehat terus Datuk ya, mudah-mudahan, amin. Beliau ni bekas mantan bos kami ketika dia jahiz dulu, dan mudah-mudahan Allah limpahkan kesihatan buat beliau insyaAllah. Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid, pimpinan daerah di Ranau dan seterusnya, para alim ulama, para asatidah, cendekiawan, muslimin muslimat yang ada di masjid, dan tak lupa yang sedang mengikuti kita di live streaming Sabah FM, sama ada di Facebook maupun di radio. Baik, merespon soalan moderator kita ya. Manusia itu perlu bukti ya. Macam orang bercinta bahkan. Bila orang bercinta itu mesti ada tanda. Macam orang bertunang, kalau ada tunang, apa tanda tunangnya? Biasanya kalau adat kita orang Melayu itu diikat pakai cincin, betul kan? Jadi kalau mau mengurat, nah, kalau mau mengurat, tengok-tengok jari manisnya. Nah, kalau sudah ada lock, sudah janganlah cuba-cuba, nanti biru biji mata kita. Itu tanda. Sama juga kalau orang nikah, itu juga ada tanda, ada maharnya, betul. Hendakkanlah kita dengan Allah Ta'ala nak ada bukti, nak ada tanda yang Allah Ta'ala ni selalu bersama dengan kita. Bahkan kata ulama-ulama sufi, ujian Allah Ta'ala itu sendiri merupakan bukti bahawa Allah itu selalu memerhatikan kita. Yang paling kita risau Bapak Ibu yang mulia, bila mana si hamba itu sudah tidak pernah merasa ujian dari Allah, itu hati-hati. Yang diusahakannya sukses walaupun tidak ibadah, berniaga untung terus walaupun tidak bayar zakat, belajar tinggi-tinggi jadi orang pintar, sukses dalam karya walaupun dahi tidak pernah sujud ke lantai menghadap Allah, tapi sukses dalam kehidupannya. Ini yang paling kita khawatir. Maknanya apa? Bukan Allah itu jauh dari dia, tetapi dia yang menjauh daripada Allah. Ada satu perumpamaan. Cahaya matahari itu juga adalah rahmat daripada Allah. Betul kan? Sekarang mau tanya, apakah semua manusia, tumbuhan, haiwan itu boleh mendapat cahaya matahari? Jawab dulu, kita main soal jawab. Dapatkah semua? Dapat tak? Dapat. Yang tak dapat siapa? Yang tidak berusaha mendekat kepada cahaya, maka dia tidak akan dapat. Orang yang bertapuk dalam bilik, matahari sudah memancar di awal pagi, ditutupnya tingkap, tutupnya pintu, maka cahaya tidak boleh masuk. Apakah cahaya tidak sampai kepada kita, Bapak Ibu? Sampai, hanya kita yang menutup pintu hati kita untuk menerima cahaya. Lalu kata ulama, dan seandainya manusia semuanya keluar di bawah pancaran cahaya matahari, apakah cahaya yang kena sama kita itu boleh direbut oleh orang lain? Boleh tangkapkan ini? Kita semua berjemur di matahari, tiba-tiba, jangan ambil cahayaku, kau sudah ada, aku punya. Adakah orang boleh mengambil cahaya yang kena sama kita? Adakah? Nada, apa maksudnya? Demikian rahmat Allah itu tidak pernah putus menyirami semua kita hambanya. Hanya saja ada dua golongan. Satu yang tidak menyadari rahmat itu berada dalam dirinya. Yang keduanya, orang yang menutup pintu hatinya untuk mendapat cahaya rahmat daripada Allah. Lalu apa yang dipesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maaf, yang dipesan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat enggak Bapak Ibu peristiwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di gua? Ingat ketika mau hijrah nih. Kan turun ayat. Abu Bakar kan risau, betul? Ya. Macam mana nih mau limpas nih? Tentera, pembesar-pembesar Quraisy berusaha untuk menghalang Rasulullah dan sahabat baginda itu keluar menuju ke Madinah. Lalu bersembunyi di gua. Ya. Allah turunkan satu isyarat dalam surah At-Taubah ayat 40. Ya. Apa Allah pesan? Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kita ambil itu dulu pindiknya. Ayat ini panjang. Allah bilang apa? Bahasa kita. Kalau kamu tidak tolong pun tidak apa-apa, bah. Kalau kamu tidak mau bantu Nabi Muhammad dan sahabatnya keluar menuju Madinah, tidak apa-apa, bah. Faqad nasarahullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sudah pun lebih awal membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat dari sigat bahasa. Tansuruhu itu fi'il mudhari, betul. Itu sedang present, bah. Allah bilang kalau kamu tidak mau tolong, tidak apa-apa. Faqad nasara, sesungguhnya sudah awal lagi Allah sudah turunkan pertolongan sama Nabi. Maknanya, Bapak Ibu yang mulia, apakah kita yang meminta baru dapat, ataukah sudah ada pemberian Allah, hanya kita yang tidak meminta? Betul kan? Pemberian Allah ini sudah ada kah? Ada. Allah bilang minta apa kamu, kenapa apa kamu tidak pandai minta ini? Sama juga ketika manusia dirundung dengan ujian, lalu ada perasaan yang agak kecewa, kenapa aku bukan dia, ya, kenapa dia yang dapat bukan aku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya katakan tadi, manusia perlu bukti, betul? Mau bukti enggak? Mau bukti enggak nih? Jawab dulu, Pak, kenapa ini? Aiso suara, ya, mau bukti tidak kita bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah putus sama kita? Mau bukti tidak? Mau, kita mesti mau bukti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan, kata Allah, akan tanda kebesaran-kebesaran kami, apa yang ada di cakrawala, ufuk, segala macam planet galaksi, akan kami perlihatkan. Tapi kalau kamu tidak mampu, pasal terlampau jauh sana di langit, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, yakni kita semua, apakah kamu tidak menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sambung bukti ini pada round yang kedua. Wallahu a'lam. Makasih.
1: Masya Allah. Demikian kupasan daripada panelis kita yang kedua, yang menyatakan kepada kita di antara bukti dan sebenarnya tanda atau bukti yang Allah Subhanahu wa taala memerhatikan kita adalah dengan satu bentuk ujian kepada kita. Dan semua kita sedar, semua kita jelas, bukti itu adalah untuk mencari sesiapa di kalangan kita yang benar-benar kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan kepada round yang kedua. Saya teruskan kepada sahibul fadilah Ustaz Abdul Razak. Ustaz, sebagai seorang hamba yang sememangnya selalu ataupun dekat dengan kekhilafan, kadang sampai satu tahap kita rasa kita berputus asa. Adakah aku diampunkan? Adakah aku menjadi hamba yang seperti mana Allah gambarkan, yang Allah puji dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kita ini ahsanu taqwim. Bagaimana Ustaz? Bagaimana kita ini agar kita tidak terlepas daripada mendakap kasih Ar-Rahman? Silakan, silakan Ustaz.
4: Semua muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Baqarah ayat 155 yang juga sambunglah yang tadi ya. Allah akan uji kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan kita diuji, semuanya kita akan diuji dengan takut, kelaparan, dengan wanaqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin. Kita usaha tapi masih diuji sedemikian. Juga jiwa kadang sakit, sehat pun makan obat, pergi sana sini pun masih lagi sakit, itu ujian. Dan juga termasuk wasamarat, makanan kita kurang, itu disuruh apa? Wabashiris sabirin, kita disuruh untuk bersabar. Baik, ini ada hubung kaitnya tentang Rahman. Dan Allah uji itu bukan untuk Allah itu murka, tidak, tapi disayangi. Dan dengan ujian-ujian itu, seperti mana kita exam, itu ujian. Kita ada perujian-perujian dan sebagainya untuk membuktikan bahwa kita ini ada dan dipeduli oleh guru dan sebagainya. Baik, dalam soal apa nih, jangan berputus asa dalam ujian nih kan, jangan putus asa. Ya termasuk kita, saya yang bercakap nih, kita jangan putus asa, teruskan. Yakin bahwa Allah Maha Pengampun, sebab Dia pemurah tuh, Ar-Rahman. Yakin, kena yakin. Sentiasa kita mohon keampunan pada Allah SWT. Buat kesilapan, kita tutup dengan kebaikan. Dan syaitan, dia suka, itu senjatanya, supaya kita putus asa. Dalam surah Az-Zumar, ayat 53 menyebut, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah sebut, katakan oleh Muhammad, wahai hamba-hamba yang melampaui, maknanya sudah melakukan onar, dosa, dia telanjur, asrafu ala anfusihim, dan teruskan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Kita buat khilaf, ya kita biasa buat khilaf, buat salah, tapi tutup dengan kebaikan, jangan putus asa, sebab Allah itu Maha Pengampun jami'an, melainkan dosa syirik. Ya, itu beza. Ada kena ada juga pengecualian. Tapi juga boleh diampunkan oleh Allah SWT jika dia taubat nasuhah, taubat yang bersemar benar taubat. Jika dia murtad contohnya, kemudian dia kembali kan, istitabah dan sebagainya, itu ada penghuraian. Baik, dan paling mudah kita mohon keampunan ini dengan yakin bahwa Allah itu Rahman Maha Pengampun, itu mudah dengan istighfar. Banyakkan istighfar, itu antaranya contoh. Lepas solat kita istighfar 3 kali, biasa imam bawa, baguslah imam bawa tu kan, kita ikut. Itu bukan satu tambahan dalam agama, tapi itu dituntut. Nabi SAW 100 kali sehari semalam dia bertobat dengan istighfar. Bagaimana? Astaghfirullah, astaghfirullah, 100 kali. Kita 3 kali ya, kali 5, 15 kali. Kena cari lagi 75 kali untuk mencukupkan 100 kali. Itu sebagai ittiba'an lis sunnah, kita ikut pada Nabi. Jadi penuhkanlah, kalau boleh penuh-penuh. Dan kalau mau panjang ni boleh, astaghfirullahalazim, boleh. Mau tambah lagi? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Boleh? Jangan saya dikasih pendek. Astaga. Itu tidak boleh lah kan. Asta. Kita orang Sabah nih, dia sejarah ini, Ustaz. Dia asalnya kadang marah. Terlampau marah, dia tidak kasih habis tu istighfar. Ataupun dia terkejut. Itu asal-usul astaga. Kau ni asta. Dia marah tu kan. Macam, kau ini bah, tidak habis tu. Dia begitu. Jadi terbiasa, kebiasaan kita menyebut astaga lah jadinya. Padahal itu tidak pun disuruh untuk menyebutnya. Mulai malam ini kita tahu bahwa mohon keampunan dengan yakin dan diampunkan dengan istighfar yang betul. Astaghfirullah. Kalau disebut astagfirullah itu okey lagi lah. Kan? Jangan saya ada bilang astaga. Siap pukul kepala lagi astaga. Astaga. Baik, itu satu kan. Keduanya itu doa. Jangan putus asa, doa. Ya Allah ampunkan aku. Kan kita Ramadan tu 30 hari siang malam kita minta ampun pada Allah SWT. Kan kita minta ampun, doa kita. Ampunkanlahku ya Allah, ampunkan dosa ibu bapaku. Diri dulu, baru pada ibu bapa, baru pada muslimin, muslimat, pada istri, anak-anak, jangan lupa kan. Mohon keampunan, doa supaya kita ini dikuatkan, jangan putus asa. Sebab syaitan itu menjadi senjata supaya kita ini putus asa dan terus tidak mohon keampunan kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, bertobat, berdoa, dan yang ketiga ini bergaul. Kan, dekat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu sebaiknya kan. Kalau kita ini mahukan keampunan kepada Allah SWT, dekatlah dengan orang yang baik-baik. Soleh ini, ada orang, memanglah orang yang alim, orang yang baik-baik ke masjid, itu kita berkawan. Tetapi jangan lupa, orang yang soleh ini ibu bapa kita, itu paling dekat. Kenapa kita sebut dia soleh? Dia yang menghidupkan kita. Dia yang mengajar kita. Dia yang mendidik kita. Kan? Itu orang yang soleh. Dekati mereka. Kita dengan orang lain bukan main lagi. Baik. Itu tidak apalah. Tapi dengan ibu bapa dia tidak baik. Ini juga orang yang soleh yang menghidupkan kita, beri belanja dan sebagainya. Tuan-tuan, tiga perkara ini yang saya titipkan pada malam ini, yaitu mohon keampunan, berdoa dan juga bergaul dengan orang soleh. Dan akhirnya dalam kesempatan ini ada di dalam Al-Quran juga surah Ar-Rahman. Itu mempunyai 78 ayat dan 77 itu menyebut tentang kejadian manusia. Allah memberi dan diulang 31 kali. Bagaimana kita mau berterima kasih, bersyukur, dan apa lagi nikmat yang kita tidak dapat kecapi ini. Itu 31 kali diulang. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mau dustai apa lagi? Sakit, ya sakit. Tapi napas, masih bernapas. Kita bilang miskin, susah, tidak ada harta. Orang lain tidak ada harta. Tapi kita boleh lagi tidur. Kita boleh menangis, kita boleh ketawa. Kita boleh tengok bola, kita tengok TV dan sebagainya. Banyak menghirup udara yang segar. Banyak sekali yang sepatutnya kita bersyukur di atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam.
1: Kasih Ustaz, saya tertarik dengan Ustaz cakap tadi. Poin yang pertama, untuk kita tidak berputus asa daripada rahmat kasih sayang Allah, yaitu dengan kita memohon keampunan kepada Allah, memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan seterusnya ini saya utarakan kepada panelis yang kedua. Ustaz, taubat, macam mana kita mau menjadikan kita orang yang benci dengan kesilapan lalu bertaubat kepada Allah dan menjadikan taubat ini sebagai satu perisai ataupun satu kekuatan jiwa yang mungkin lebih membuatkan kita taqarrub dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz, moderator, sahabat panel, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sebelum saya respon tentang taubat, saya mau sambung yang tadi, boleh? Jadi mau tahu apa bukti? Mesti ada bukti kan? Jamaah yang dimuliakan Allah, saya mau tanya, apa yang paling indah, yang paling mahal dalam diri kita sekarang nih? Kadang-kadang kita tahu, kita cuma kita tidak ambil berat bah, dan kita mungkin tidak mengerti harganya itu tidak ternilai. Kalau sekarang nih kita tanya, apa yang ada dengan kita yang paling mahal? Nah kalau nada ini, nada lah. Kesehatan, betul, tapi kalau nada yang satu ini, nada kesehatan. Kita minta keteki. Apa? Anda dengar sayang, apa? Aman? Istri. Istri ya, betul juga. Tapi kalau nada ini, tidak ada guna istrimu. Saya jawablah pasal masa tidak banyak. Siapa antara kita yang sekarang ini tengah bernafas? Semua kita bernafas. Kata ulama, nafas itu adalah tajalli kebesaran Allah yang terbit daripada ruh.

saja orang yang tahu. Tetapi boleh dibahas tandanya, asar, dia punya kesan. Ruh itu kezahirannya apa? Nyawa, betul. Tanda dia ada ruhnya, ada nyawanya, betul. Dan tanda orang itu bernyawa, nah bernapas dia, bosku. Nah kalau orang pingsan, pertama yang dibuat apa? Dicek nih ustaz ininya. Oh, masih ada napasnya, bermana masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidakkah kita sadar siang dan malam 24 jam dalam kehidupan kita, selama hayat kita, nafas tidak pernah berhenti. Walaupun kita tidak pernah dan tidak akan boleh mengusai nafas kita. Betul? Siapa yang mengatur kita punya nafas? Kita kah? Putungan kita kalau mengatur nafas, mati awal kita. Betul kan, Bu? Betul kan? Ibu kah yang mengatur nafas kalau tidur malam? Mana ada, laki pun tersipak sudah tem tidur. Betul kan? Kita tidak sadar. Kenapa? Sebab itu total milik kebesaran Allah yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita hambanya sebagai isyarat dan bukti bahwa kita tidak pernah terpisah dengan Allah. Jadi kalau mau kecewa-kecewa, pegang dada dulu, Bu. Kalau mau kecewa, sakit hati, geram-geram sama orang, coba dulu ini. Ya Allah, sekurang-kurangnya kita masih bernafas. Dan itu sangat mahal, Bapak Ibu yang mulia. Orang yang sedang nazak itu, apa yang dimintanya? Dia hanya meminta, kalau boleh jangan putus nafas. Betul kan? Pasal kalau putus nafas, putuslah segala-galanya. Betul? Cinta, cewek, istri, anak, segala harta, semuanya akan berakhir bila nafas kita berakhir. Betul? Nah, jadi buktinya kalau mau rasa kebesaran Allah pada diri, ya, rasakan pernafasan kita. Maka itulah ulama-ulama suka duduk menyendiri lepas maghrib, nunggu-nunggu isya, kalau nada kuliah, selain baca Al-Quran, duduk tafakur. Apa yang ditafakurkan? Sambil kita zikir, perhatikan pernafasan. Ya Allah, besarnya nikmatmu atas diriku. Ya Allah, cukup Bapak Ibu, itu adalah zona yang sangat menenangkan jiwa kita. Bahkan ilmu perubatan, kalau kita tengah sasak-sasak pikiran, apa dia bilang? Breathing, betul kan toh? Disuruh kita bernafas, tenang, cool down dulu, cool down. Kenapa? Disitulah puncak segala ketenangan. Baik, saya merespon kepada soalan Ustaz tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min dzambihi kaman la dzambalahu." Orang yang taubat daripada dosanya itu seperti tidak ada dosa pada dirinya. Apa makna taubat? Daripada taba ya tubu, maksudnya kembali kepada Allah. Makanya diajarkan oleh agama bahwa satu hari tidak kurang 100 kali taubat. Taubat itu Bapak Ibu yang mulia, tidak hanya sekadar istighfar pada lisan, tetapi menyadari bahwa setiap perbuatan-perbuatan kita itu sentiasa dalam perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dipanggil sebagai angel principle. Apa angel principle ini? Prinsip malaikat, betul. Malaikat nampak enggak kita? Kita enggak nampak. Tapi dia wujud enggak? Wujud. Dan paling siuk ada di kanan dan di kiri kita yang siang malam mencatat. Ya. Sama ada kanan ataupun kiri. Jadi karena kita tidak melihat itu Bapak Ibu yang mulia, maka kita enggak sadar bahwa kita sedang dihitung siang dan malam. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita, taubatlah setiap hari paling kurang 100 kali. Dan para ulama-ulama silam yang mu'tabirin itu, mereka mengatakan taubat itu wajib ke atas diri mereka. Dan kalau sebelum tidur tidak taubat, mereka merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk round kedua ini kita banyakkan taubat kepada Allah. Taubat itu mudah, berhenti dari buat apa yang Allah tidak suka, kemudian menyesali terhadap apa yang sudah kita buat yang tidak bagus itu, dan kemudian berazam untuk tidak mengulanginya kembali. Jadi kalau terlanggar lagi, nah taubat lagi balik. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil. Sampailah Abang Jamil. Nah, sambunglah.

0: sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih.
1: Kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Saya teringat Ustaz, betul lah kalau kata taubat ni berulang-ulang kali Nabi sebut, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita buat salah tuan-tuan dan puan-puan, tapi di antara yang buat salah ni ada yang istimewa, iaitulah orang yang bertaubat menyesali perbuatannya. Baik, insyaAllah round ketiga Ustaz, saya rasa saya tidak mau bertanya. Saya bagi penghormatan kepada jemaah muslimin muslimat yang ada di Masjid Ar-Rahman untuk bertanyakan sendiri kepada panelis kita. Mungkin saya beri ruang dahulu kepada daripada muslimin, jika ada pertanyaan dipersilakan kepada panelis. Ya, silakan tuan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz semua dan para jemaah, saya Elvin Mahathir Yunus. Jadi tertarik tentang topik kita hari ini tentang kasih Ar-Rahman. Ya, pasti ada masa seseorang itu, individu itu dapat merasa kasih Ar-Rahman ini mungkin dari ujian, situasi, mungkin dia sadar ya tentang nafasnya. Tapi ada juga orang yang tidak sadar. Jadi bagaimana seseorang individu itu yang mampu ataupun alhamdulillah dapat merasa kasih Ar-Rahman ini, boleh berkongsi pula ataupun sebarkan rasa ini kepada orang-orang lain yang disayangi juga, insyaallah. Ustaz ya, terima kasih.
1: Kasih soalannya mungkin.
2: Saya.
1: Silakan, saya Fadilah.
3: Terima kasih pada yang bertanya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu menunjukkan bahawa kita perlu menunjukkan akhlak, iaitu budi pekerti, kan, perilaku akhlak kita dalam kehidupan seharian. Itu yang pertama, kan, untuk merasai kita mau sebarkan bahawa kita sudah diampunkan, kita sukses, kita merasai tadi kan, dengan kasih sayang Allah, pemurah Allah, kita mesti tunjukkan dengan akhlak yang baik. Itu pertama. Akhlak ni bukan dibuat-buat, bukan dia lakonan, tapi perilaku. Itu budi biasa sudah dia lakukan. Contohnya dia rajin ke masjid, itu bukan mau nunjuk-nunjuk. Ataupun dia berbuat baik, tutur katanya, itu bukan dibuat-buat. Depan orang dia baik, tutur katanya. Di belakang dia mencarut, mencerca, memfitnah dan semua itu tidak betul. Itu bukan budi pekerti yang baik. Jadi kita kena tunjukkan itu dengan latih tubi, latihan. Kita tutur kata dengan istri. Kalau dulu contohnya suami istri ini, dia tunjukkan akhlak tutur kata itu dengan baik. Contohnya kalau orang baru kahwin, dia biasalah manis-manis kan, ayo mau pergi kedai, ayo mau ikut. Tapi sudah kahwin itu berubah, main oi sudah, tak ada oi, oi buat kopi oi, orang kita lah. Tapi kadang ada juga panggilan sebegitu kan, tapi bukan dia mencerca, panggilan dia tak, mungkin kasar sedikit kan. Tapi ubah, kita kena latih tubi dengan perkataan yang baik. Itu tutur kata. Dalam penulisan di Meta, Facebook, ataupun di TikTok dan sebagainya, itu kita tunjukkan bahawa kita hamba yang bersyukur, hamba yang diampunkan oleh Allah SWT. Itu kita pamerkan, tebarkan. Itu pertama. Yang keduanya, kita menyampaikan harapan, bukan menghukum. Oh ini masuk neraka, oh ini kau pendosa. Tidak, kita sampaikan harapan. Kalau dia buat salah, mudah-mudahan engkau buat baik. Jangan cari musuh, kan, sudah-sudahlah. Kita mau jaga hati, kan? Yang gaut sakit lutut, nah kita jaga, lupa sudah. Sakit pinggang, mau jaga hati saja seumur hidup. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita memberikan ilmu dan bimbingan. Beri ilmu. Kalau kita seorang kepenter, bagi ilmu kepenter. Kalau kita seorang mekanik, bagi ilmu mekanik. Kita orang agama, ahli agama, bagi ilmu agama. Bimbing orang supaya menjadi baik dengan hikmah. Nah, itu paling penting. Dan dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berikan ilmu itu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, bukan mencerca, memfitnah, tidak. Tapi berikan orang, hidangkan, sajikan manusia ini dengan bimbingan ilmu yang baik, dengan hikmah. Hikmah ini bukan lembut saja, tegas, ada nada tegasnya. Kalau sekiranya perkara itu haram, ya betul-betul haram, tegaskan, itu hikmahnya. Kalau benda itu harus, ya harus, jangan ditukar, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Tidak apa-apa kau minum sup ya, daging jangan kau makan. Kalau yang khinzir lah, ini contoh lah kan, itu pernah berlaku kan. Datuk Amri dulu pun tahu tu, isu-isu yang sebegitu dulu kan, sekarang dah ada. Oh tidak apa-apa, minum sikit-sikit, jangan mabuk saja. Itu ini tidak boleh. Jadi hikmahnya kita kena tegas. Saya pun dulu di pengawas kuasa pernah isu apabila kita ke kelabul lail, kelab malam. Kelab malam kita ada hampir 100 orang. Dua malam kita dapat 89 orang. Orang Islam lah. Ramai wanita, umur paling muda 16 tahun. Boleh lepas masuk di kelabul lail, kelab malam. Di antaranya soalan itu, kami tidak juga mabuk Pak Ustaz, tidak bilang, sikit saja. Bagaimana kita orang Islam, perasaan kita, dia itu, pahamannya macam mana. Tapi kita bukan menghukum, kita bawa dia. Bagi bagaimana agama itu melihat di sudut halal haramnya dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitulah libatkan diri kita dalam hal amalan, amal kebajikan. Dan libatkan diri. Kalau ada di sana buat kebajikan, korban, kita pergi. Bukan mau dagingnya, tapi kita melihat bagaimana orang berkorban, konsepnya bagaimana, dengan berzikir, kan? Tahmid, takbir, bertakbir. Ada di sana gotong royong, masjid, surau, sekolah, kampung. Ada sana kenduri sekampung, kenduri sedaerah, libatkan. Ada untuk membantu, memberikan orang-orang miskin, kita turun libatkan diri. Malas semua gotong royong, biarlah pada orang, bersih juga itu, pandai juga dorong, jangan, libatkan diri kita. Itu cara kita menyebarkan kebaikan dan seterusnya kita ini menjadi hamba yang bersyukur dan kita ini diampunkan oleh Allah SWT. Kena ingat bahwa kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yaitu memberi manfaat kepada manusia. Jadi jangan tunggu lama, tebarkan apa saja yang ada pada diri kita, walau sedikit, mudah-mudahan ia memberi keberkatan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih sahibul fadilah. Seterusnya saya rasa tidak lengkap kalau kita tidak bagi ruang dan peluang kepada muslimat. Mungkin dipersilakan jika ada soalan. Ya, silakan puan.
4: Yes. Assalamualaikum kepada panel dan hadirin sekalian. Nama saya Zulaika. Soalan saya, apakah ciri ataupun tanda masyarakat yang hidup dalam kasih ilahi dari rumah ke masjid, dari keluarga ke komuniti? Terima kasih.
1: Silakan Ustaz, bukti lagi Ustaz, silakan.
5: Bukti. Ini malam saya jadi CSI. To get the evidence. Baik, terima kasih puan yang bertanya. Islam itu, Bapak Ibu yang mulia, adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, kita quote dulu. Ini adalah makalah yang disebutkan oleh Dr. Quraish Shihab, pengarang tafsir Al-Misbah. Kata beliau apa? Agama Islam itu ialah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oke, itu dulu. Dia bagi contoh. Kita ada air, ya. Air itu bilang orang cukup bikin ambil wudu, betul. Dan air itu saja yang tinggal. Nah, kalau tidak ada air itu, tidak kita dapat wudu dan tidak dapat lagi air di tempat lain. Lalu datang satu orang yang terlalu haus. Ketika itu, mana yang lebih utama? Mana aulawiyahnya? Kita gunakan air bikin berwudu atau kita berikan orang yang haus yang menyelamatkan nyawanya untuk minum? Nah, soalan lagi. Mana kira-kira? Kasih minum kah atau kita berwudu pakai air itu? Kenapa kita kasih minum? selamatkan nyawa. Kenapa boleh kita korbankan air wudu? Sebab Islam memberikan jalan keluar, boleh ganti pakai tayamum. Itu bayi Islam. Indah enggak? Indah. Ini bagadu kita, bos. Oi, menurut hukum bilangnya pendapat ulama ini tidak boleh aku kongsi di pasal ini bikin berwudu, dia bilang. Nah, ngamlah itu, kalau Islam tersebar dengan fikrah yang begini, makin pecahlah umat kita dan agama lain makin menjauh daripada kita. Yang kedua, buktinya. Mau bukti lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis ya. Kata Nabi, aku lebih suka berjalan menemani sahabatku ya, memenuhi keperluannya berbanding ya, aku i'tikaf di dalam masjidku selama satu bulan. Tahu kan maksud masjidku? Masjid Nabawi. Berapa pahala Masjid Nabawi satu kali kita buat amal? Ya, satu ribu. Masjidil Haram 100 ribu. Betul. Kata Nabi, aku lebih suka menemani saudaraku untuk memenuhkan hajatnya berbanding aku i'tikaf di masjidku selama satu bulan. Subhanallah. Jadi nampak enggak? Artinya Islam itu bicara tentang hati ke hati, bah. Minal qalb ilal qalb, daripada hati ke hati. Dan seandainya ada sesuatu yang boleh mengganggu hubungan kita, maka yang mengganggu itu harus kita korbankan demi menjaga silaturahim di antara sesama kita. Betul. Bahkan Allah Ta'ala, itu buktinya 100 rahmat, kata Allah, rahmatku ada 100. Betul. Aku turunkan satu sejak ke dunia, yang 99 ku simpan nanti di akhirat. Yang satu ini pun berbagi-bagi semua kita. Tidak akanlah kita mau tapuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu dan Puan yang bertanya tadi, ya, bawa rahmat ini, cintai saudara kita, kasihi mereka, dan sebagaimana kita tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti orang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih.
1: Masya Allah. Hadirin sekalian, saya kira kita sudah hampir sampai ke penamat. Saya tidak ingin bercakap panjang, saya beri ruang mungkin sedikit, seminit lebih daripada Sayul Fadilah, simpulkan sebagai penutup forum kupasan kita pada hari ini. Silakan Sayul Fadilah.
3: Muslim muslimat yang dirahmati Allah SWT, seperti mana yang kita faham bahwa rahman ini adalah satu sifat Allah SWT, di antara sifat-sifat Allah yang begitu banyak disebutnya. Kalau dalam kaedah Asy'ariyah dan Maturidi itu ada satu kaedah untuk mengenal Allah dengan sifat 20, 13 dan 20-an. Tetapi lebih jauh daripada itu, sifat Allah itu lebih besar. Di antara itu Ar-Rahman. Banyak. Rahman ini pemurah, yaitu seperti mana yang kita faham tadi, sebesar-besar nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT pada makhluk di dunia ini. Itu. Jadi ambil ruang, peluang semasa kita hidup ini untuk mendapatkan murah Allah itu. Ambil ruang. Jangan, kalau kita buat kesilapan, kekhilafan, terus tutupi dengan kebaikan. Allah sebut 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Diulang itu. Bukan makna kalau sudah buat kesalahan terus diketepikan, tidak. Ini pemurah Allah. Ambil ruang peluang ini dalam kehidupan kita. Terus buat kebaikan. Dan sadar apabila membuat satu kesilapan. Dan seperti mana tadi, kita sentiasa memohon kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT sentiasa. Sebab Allah itu suka kepada orang yang bertobat, dan dia suka pada orang yang menyucikan diri. Kita bertobat, sentiasa berkaut, ambil wudu, berkautnya besar berunai, ambil wudu kan, sentiasa bersih diri, jaga kebersihan diri, pakaian, rumah, masjid kita ni jaga dengan bersih, tandas-tandas kita di sekolah begitu juga. Itu Allah suka orang yang menyucikan diri, suci pada diri dalam, luar, pakaian dan juga tempat. Wallahu a'lam.
1: Ustaz Rafai, dipersilakan, masih ada seminit.
0: Baik, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah yang menunjuki zat dan sifatnya yang maha tinggi. Maha tingginya itu penuh dengan pengasihnya, maha pengasihnya Allah. Makanya dianjurkan kepada kita untuk berakhlak meniru, walaupun kita tidak boleh bilang orang secara tuntas menjadi Ar-Rahman, itu mustahil sebab kita itu hamba. Tetapi dalam sifat 20 ada satu pecahan dipanggil sifat ma'ani. Cuba hayati sifat-sifat itu yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, lalu kita mengerti bahawa itu adalah berlakunya pinjaman-pinjaman itu kepada kita adalah asbab rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini tidak hanya kepada orang Islam, yang tidak beriman pun Allah Taala kasih pakai semuanya. Mudah-mudahan itu jadi isyarat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Masya Allah, hadirin sekalian muslim-muslimat rahmati Allah. Demikian tadi kita mendengar kupasan yang sangat mendalam daripada kedua panelis kita. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua panelis. Tidak dilupakan hadirin muslim-muslimat yang hadir bersama kita pada malam ini secara langsung di Masjid Ar-Rahman Pekan Ranau. Demikian juga pendengar Sabah FM dan Facebook page Sabah FM yang mengikuti bersama-sama. Demikianlah forum kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar dan kita dapat tadah ilmu daripada panelis ini dapatlah menjadi pedoman buat kita di hari muka insyaAllah. Saya moderator anda menutup forum ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM Khutbah Simfoni.
7: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi. Selepas ini Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua.

0: Welcome.
1: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta ringgit kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya meracakan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja dua kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam hari itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Indo FIA menganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancangkan dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Negara. Harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menyediakan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penada aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baharu terhadap peningkatan inflasi.

Pagi sampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah ditutup mulai esok jika IPU lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: ialah Radio Sabah FM. Baguslah. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai guys, selamat malam. Salam Varia Sabah FM. Terus menemani malam anda. Bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Okey, apapun Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik. Di mana juga kamu berada, semoga sehat. Dan kalau sekiranya kamu tengah sakit, tengah demam sekarang ini, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik berdekatan ataupun di hospital berdekatan. Okey, yang tengah bekerja waktu ini, semoga terus santai dan dipermudahkan tugasan-tugasan kamu malam ini. Kalau ada lagu permintaan, jom kamu terus WhatsApp kami di 0194904848. Nanti Ozel payung kamu lagu-lagu permintaan 3 jam nih. Okey, jadi apapun terima kasih juga Kak Kaci yang sudah temankan anda sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita terus dengar lagu pembukaan malam ini, lagu daripada Nadif Basalama, Aziz Harun, Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Tengok tu, ada orang isap rokok, Ba.
1: Aduh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu mau buat apa tu?
1: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu sudah siap laporkah?
1: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Amelia Marlini Fan, Rahsia Hati. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih Fasa, Zafira, Norzita yang sudah hantar ucapan dan request lagu best-best malam ini. Okey, si Fasa bilang hadir dari RTM Click. Wina, mantap lah. Santai di posisi sambil tunggu lagu permintaan. Asik. Okey, ada Zafira hadir dari Sandakan. Selamat malam semua untuk kawan-kawanku dan juga sahabat-sahabat. Kawan-kawan sahabat, wih sama aja tuh. Dengan family, semoga sehat selalu dan dapat beristirahat dengan tenang malam ini, dia bilang. Sinur Zita pula, selamat malam, selamat berkonti. Semoga urusan dipermudahkan semua yang ada urusan besok. Dan malam ini dapat beristirahat dengan tenang. Wah, jangan lupa payung lagu best-best malam ini. Jadi, ada banyak slot lagi. Kamu request sekarang. Hantar terus permintaan lagu di 0194904848. Ayo pulang, ini dia Amir Jahari dan Aina Abdul. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
4: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Dulu kan Rafiq, masa kecil-kecil dulu, kau pernah ke join macam sukaneka bah? Sukaneka yang kau kena berlari, tapi yeah, sebelum berlari tu kau kena button baju kau.
2: Saya rajin tu ikut. Kau tahu apa saya mau? Saya mau hadiah dia saja.
1: Padahal hadiah dia apa aja kan. Tapi itulah keseronokan budak-budak.
2: Tapi
1: kan,
2: kenapa ni?
1: Bukan, aku teringat ada satu sukaneka kami mainkan. Kau kena buka butang baju guna satu tangan bah.
2: Oh, butang baju.
1: Kita cerita pasal butang baju lah ni hari. Kau perasan ke kalau lelaki punya baju kemeja kan, dia punya butang di sebelah kanan tau. Ha.
2: Terus saya tengok butang baju saya. Saya lah pakai baju kan? Nanti.
1: Lepas kau kena hati-hati.
2: Okay, kalau wanita punya?
1: Kalau yang wanita, dia punya butang sebelah kiri. Kau cek baju kau sekarang.
2: Betul, betul. Ini baju
1: macam
2: lelaki.
1: Macam lain dah tu.
2: Betul, sebelah kanan. Baru saya tahu. Lelaki butang sebelah kanan, wanita butang sebelah kiri.
1: Ya.
2: Baju kemeja diorang.
1: Kemeja diorang. Sebab musabab dia tak pastilah pula. Tapi pokoknya jangan salah pakai baju ya.
2: Itu senang kita anulah. Mau identifikasi dia kan. Identifikasi.
4: Oh, baru saya tahu.
0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda sehingga 12:30 malam. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini sudah pun 9:35 minit malam. Macam biasa, tepat 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu, kita mau payung kamu di jam seterusnya lagu-lagu permintaan. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.
3: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama. Antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama. Terutamanya, tandas awam untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Suka kau nak sini. Hari anda bermula di sini.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, di jam seterusnya kita ada lagu-lagu best seperti ini. Busy ke Sarah Suhairi. Jangan paksa rindu Ivan 17. Rumah ke rumah India. Semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

Easy Mobile pesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Dari malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Ragi Bujangan Leles Corono. Budak Kacau Mata Bintang. Natural di Masif. Semua ada di Sabah FM. Bagus bang.

0: darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba.
1: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
0: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesehatan secara berterusan.
1: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Bagus, Sabah FM. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

Masih lagi bersama Hazel di sini di Varia Sabah FM. Okey, ini info Hazel mau kongsikan kepada kamu, terutama penduduk di Bandaraya Kota Kinabalu, di mana ada jalan dan juga tempat letak kereta yang akan ditutup. Sebenarnya bermula dari pukul 7 malam tadi,

letak kereta di taman poket. Jadi kalau sudah anda tutup tu tempat letak kereta, janganlah pergi buka lagi kan untuk letak kereta. Sebab bila sudah anda tutup, memang ada penganjuran program lah tu. Bermula pukul 7 malam tadi penutupan dia, sehingga pukul 1 pagi hingga 10 malam pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Jadi diharap dapat mematuhi arahan anggota pada waktu itu yang bertugas, dan gunakan jalan alternatif lain untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di Facebook dan juga di Instagram Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Layan terus, ini dia Massive Natural. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika.

0: merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Bagus, Bas, Kabar FM.
2: Nama kau bunga.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Oi, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, Bagus Bang.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 12.09 minit tengah malam dan bermaksud geng burung hantu sudah pun bermula. Dan jika anda tertanya-tanya siapa yang akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti, sayalah orangnya. Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan penyampai saya, Aizat Azam, yang telah menemani anda dari jam 8 malam hingga 12.30 malam tadi dalam segmen Nasional Malam. Jadi untuk 6 jam seterusnya, kita akan isi waktu bersama dengan lagu-lagu dan sembang santai. Buat yang sedang bekerja, saya kirimkan semangat untuk anda. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Dan yang memang belum ada rancangan nak tidur tu, bolehlah kita berteman sehingga pagi nanti. Apa pun yang sedang anda lakukan, Mira harap kehadiran Mira pagi ini dapat menceriakan sedikit waktu anda. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi. Kita mulakan geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Serigala Segalanya.

yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia

Lagu yang bertajuk Kickstart My Heart daripada Motley Crue baru saja anda dengarkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Waktu-waktu sebegini, terutama sekali kepada mereka yang sedang berjaga untuk bekerja, sudah pastinya memerlukan tenaga yang banyak ya untuk berjaga tu, seperti Mira juga. Jadi mungkin salah satu cara anda untuk berjaga adalah dengan minum kopi. Kalau sebut pasal kopi ni, Mira rasa masing-masing ada cara tersendiri nak menikmatinya. Ada yang suka kopi pekat, ada yang suka kopi yang mesti letak susu, dan ada juga yang kalau kopi tu tak manis memang tak lalu nak minum katanya. Tapi yang menariknya, kopi ni bukan setakat ada macam-macam rasa. Lagu kopi dangdut pun boleh ada macam-macam versi. Selalunya kita dengar dengan rentak dangdut yang buat kita rasa nak berjoget kan. Tapi lagu selepas ni tajuknya kopi dangdut, tapi Mira bawakan rentak yang lain, rentak rock. Kalau kopi biasa boleh buat orang segar, boleh buat mata anda berjaga, yang lagu ni pula mungkin boleh buat kepala teranggu-anggu ikut rentak pula. Ini dia kopi dangdut versi rock. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekarang pukul 1.05 minit pagi. Satu jam dah berlalu sejak Mira mula bersiaran tadi. Cepat juga masa berjalan kan bila kita dengar lagu, layan lirik kan. Tapi jangan ingat Mira dah nak menghilang ya. Lepas sejam kita baru je selesai pusingan pertama. Masih ada 5 jam lagi untuk kita habiskan bersama. Jadi Mira harap setakat ni lagu-lagu yang Mira mainkan kena dengan selera anda. Kalau ada yang tengah menyanyi di radio tu, teruskan. Cuma kalau ada orang di sebelah tengah tidur tu, perlahankanlah sikit suara ya. Jangan ganggu orang tengah tidur tu. Apa pun, kita teruskan lagi Game Burung Hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersama
1: Saya Juliana Evans.

Anda juga boleh mendengar Nasional FM melalui saluran Astro 869. Nasional FM, sentiasa di hati. Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, Pesilat Negara, katakan tidak kepada bully. Nasional FM, biasa di hati.

0: kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rujuk-rujuk ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan baru saja tadi kita dengar lagu Birit daripada Michael Jackson. Mungkin ada yang menari lalu Michael Jackson tadi kan. Boleh sambung menari lagi lepas ni, jangan risau. Tapi sebelum tu, Mira tiba-tiba fikir. Mira rasa ada satu perkara yang kita semua pernah alami, pernah buat. Bila tengah cari sesuatu, memang susah sangat jumpa. Tapi bila dah tak perlukan, tiba-tiba muncul depan mata. Macam tadilah contohnya, masa nak keluar rumah tadi, Mira sibuklah duk cari mana Mira letak dompet Mira kan. Cari-cari satu barang sampai habis satu rumah tu lah. Mira selongkar kan. Dahlah lambat dah ni, makin kelam kabut pula kan. Tapi sebenarnya bila kita dah beli barang baru untuk gantikan yang kita hilang tu, yang lama tu mesti tiba-tiba muncul pula kan. Tadi Mira tak sempatlah beli dompet baru kan. Tapi selalunya macam tu lah, kita dah hilang barang, kita cari, kita terus cari yang baru kan. Tapi bila kita dah beli tu, masa tu lah dia nak keluarnya. Siap dekat tempat yang kita rasa dah periksa berkali-kali tu, mungkin dah check dah dekat almari semua tu kan, tak ada. Tapi bila kita dah beli yang baru tu, mesti masa tu lah dia nak muncul. Kadang-kadang rasa macam barang tu sengaja kan, nak main sorok-sorok dengan kita kan. Tapi apapun, harapnya pagi ni tak ada barang penting yang anda cari-cari tu lah. Kalau ada, semoga cepat jumpa sebelum anda beli. Sebelum beli tu, sebelum bazirkan duit tu, cari betul-betul dulu, okay? Jadi kita sambung lagi seterusnya dengan lagu daripada Azlin, Jikalau Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sebelum Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ini peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelar.

since you've been gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula pendengar Nasional FM, geng, buruhan tu gone, menghilang pula ya. Pastikan anda sentiasa berada bersama kami, sentiasa mendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya juga sebenarnya tidak keseorangan. Saya juga ditemani rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyantuni mereka yang meninggalkan komen di bawah gambar yang saya buat naik. Kita ada UPS, katanya, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu, hadir sejuk malam ni, tadi hujan. Oh, hujan je. Okey, alhamdulillah. Orang kata hujan itu rahmat kan, sejuk sikit malam ni, tidur lena kalau tu. Kita juga ada Muhammad Yusof Ganu, hadir GBH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam di Jemira, moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, Radio Nasional FM, sentiasa di hati. GBH terbaik buat semua pendengar layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada mereka yang sedang bertugas sekarang. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi di Jemira dan rakan sahabat geng burung hantu. Kota Baru hadir. Orang Kota Baru hadir. Kita juga ada Ita Chot. Assalamualaikum di Jemira, manja manis. Waalaikumsalam. Dan juga geng burung hantu, selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati sampai ke pagi koma. Ipoh Mali. Kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat, penghulu segala hari, bersama DJ Mira di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy konti sehingga jam 6 pagi. Layan lagu-lagu yang menghiburkan. Kita juga ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat pagi. Semoga dipermudahkan urusan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Princess Su. Hai semua, salam Jumaat DJ Kak Mira. Waalaikumsalam. Happy konti di segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Alah, comelnya Princess Su, awak punya apa, burung hantu ni. Comel betul gambar yang hantar ni. Terhibur saya. Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi. Okey, pastikan awak teman saya sehingga 6 pagi. Okey Nida. Kita juga ada Ahran Ahram bin Ahmadal. Selamat berkhidmat DJ Mira, moga sihat saja. Saya Ahram OKU, Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan Sabah. Ucapan salam tengah malam Jumaat untuk semua pendengar yang setia di siaran terbaik ini. Terima kasih, salam riang berkonti DJ Mira. Terima kasih Nasional FM, sentiasa di hati. Dan terima kasih juga kepada Ahran kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kita juga ada Ramli Lee dari Sibu, Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama GBH 12 hingga 6. Semoga terus happy dan terus rock sampai kita semua Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, Mira nak teruskan lagi memainkan lagu untuk anda dan seterusnya, lagu daripada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad Chowkit Road. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kini sekarang pukul 2:06 minit pagi. Kita dah nak masuk ke zone slow rock. Nah, kalau Mira, cara susunan lagu Mira, kalau pukul 2 hingga 3 kita masuk zone slow rock. Okay, lagu seterusnya bertajuk Ratuku. Kalau sebut perkataan ratu, mesti kita terbayangkan seseorang yang cukup istimewa kan. Tapi dalam kehidupan ni, tak semestinya kena pakai mahkota untuk jadi seorang ratu. Bagi sesetengah orang, ratu tu mungkin ibu, ibu yang tak pernah pernah menjaga keluarga. Mungkin untuk orang lain pula, mungkin isteri atau seseorang yang sentiasa ada waktu susah dan senang kita. Kadang-kadang orang yang paling istimewa dalam hidup kita tu bukan yang selalu buat perkara besar pun, tapi yang sentiasa ada dan buat kita rasa dihargai. Jadi kita dengarkan Dato' Awid menerusi lagu Ratuku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Itu dia lagu yang bertajuk Anggapanmu. Saya rasa lagu ni sebenarnya ramai yang mengenali dan sudah semestinya mungkin di kalangan anda pendengar Nasional FM, lagu ini merupakan lagu kegemaran. Jadi mungkin ada yang menghayati lirik-lirik lagu tu kan. Bercakap tentang anggapan ni, tajuk lagu tadi Anggapanmu kan. Kadang-kadang kita memang cepat sangat kan buat kesimpulan, astagfirullahalazim, kesimpulan tentang seseorang kan. Contohnya kita hantar mesej, dia lambat balas. Lepas tu mula kita fikir, dia ni marah saya ke? Saya ada buat salah ke? Dia tak suka saya ke? Mulalah kan. Padahal mungkin sebenarnya dia tengah sibuk. Mungkin telefon tidak di tangan. Ataupun memang belum sempat lagi nak tengok mesej tu kan. Sebab tu Mira rasa, kita janganlah terlalu cepat untuk menilai seseorang berdasarkan apa yang kita fikir saja, apa yang kita anggap, seperti tajuk lagu tadi tu. Kadang-kadang apa yang kita sangka tu, apa yang kita anggap tu jauh berbeza daripada keadaan sebenar. Kalau ada yang tak jelas, lebih baik bertanya daripada terus membuat andaian sendiri. Okey, Mira nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Spring Bougainvillea. Nasional FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Langit Ketujuh ya, sebenarnya itu salah satu lagu kegemaran saya juga. Orang kata kalau rasa macam dah berada di Langit Ketujuh tu, maknanya bukan biasa-biasa bahagia tu. Lagi-lagi kau tengah bercinta kan, semua benda nampak indah. Telefon bunyi sekejap, dah tersenyum sendiri kan, sebab tahu dah siapa yang tengah telefon tu. Tapi itulah, dalam bercinta ni bukan semuanya sentiasa indah. Kadang-kadang orang yang pernah buat kita rasa macam di Langit Ketujuh tu, orang yang sama juga boleh buat kita kecewa. Daripada bahagia sampai ke Langit Ketujuh, akhirnya gugur pula bunga cinta. Seperti lagu seterusnya daripada kumpulan Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekarang pukul 3.07 minit, menghampiri 3.08 minit pagi. Tak terasa dah pun 3 jam Mira menemani anda, Geng Burung Hantu. Dari jam 12.30 malam tadi, pelbagai lagu Mira dah kongsikan, dah mainkan untuk anda semua. Ada yang mungkin buat anda menyanyi bersama, ada yang mengimbau kenangan, dan mungkin ada juga lagu yang dah lama anda tak dengar. Dan sebenarnya seronoknya jadi penyampai radio ni, walaupun Mira tak nampak siapa yang sedang mendengar di luar sana, tapi Mira tahu setiap orang mesti ada cerita masing-masing. Mungkin ada yang tengah tersenyum mendengar lagu kegemaran, ada yang terkenang kisah lama, dan ada juga yang sekadar nak dengar suara orang bercakap. Apapun, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebahagian daripada waktu anda pagi ini. Dan Mira, sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira ingin menyapa ataupun menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada siapa ni? Kita ada Jamal Aloha. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. JBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi layan lagu-lagu terbaik on terus, geng. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Salam Jumaat buat DJ Mira di Konti Pagi. Semoga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, amin. Jom layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Noisa. Assalamualaikum DJ Mira. Manja manis. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat bertugas sampai 6 pagi. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari. Tak sombong, okey. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional JBH hingga ke 6 pagi. Bertemankan DJ Mira. Kita juga ada Khairil Anwar, Mandai Tal Natal, Sumatera Utara. Kita juga ada YB Rajatun, Dr. Philip Maling. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas. Sihat wa'afiat ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Jeffrey Yassin. Katanya, wow, first time dengar stesen radio putar lagu Motley Crue. Love, steadilah DJ. Saya harap anda terhibur dengan lagu. Tadi saya mainkan lagu tu, tak silap saya, dalam pukul 12 hingga 1 kan. Harap anda terhibur dengan lagu itu. Kita juga ada Jumizan Atan. Selamat malam DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka, Cahaya Atan, Joy, Miss Bai, Aji sentiasa on sampai pagi. GBH terbaik, lagu best-best. Kita juga ada Kak Noisa baru lagi, DJ Mira macam manis dan geng buruh hantu. Comel je, letak emoji apa ni, hantu dengan geng buruh hantu tu. Kita juga ada Hazrul bin Ramli. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Kita juga ada Pak Yul Senai, JDT. Dia hantar apa ni? Dia hantar gambar bas ke ni? Bas dulu punya ni. Menarik-menarik. Okey, baik. Seperti yang dijanjikan, lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Nasional FM sentiasa di hati.

Arsenal FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Arsenal FM.

hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

0: 25. Tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Pelajaran madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional. National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Muhammad, Datuk Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10 nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mau balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Galungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Silurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sama yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia, kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, waliyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan? Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah, ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Saltus sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunin al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ni apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: siaran kami juga boleh ikuti menerusi penstriman langsung di portal rtmclick.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: tertentu.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

0: Samo
1: Ivo.
0: Enam hingga 11 pagi.

Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf gerakan solo hari ini. Apa khabar semua? Semoga baik-baik saja, dipermudahkan segala urusan kita hari ini insyaAllah. Ha, pagi-pagi gini sajuk-sajuk geng. Pasti ramai sudah yang bangun kan. Ha, ada yang hantar anak pergi sekolah, lepas tu terus pergi kerja. Apa juga yang kita lakukan pada hari ini, semoga lancar semuanya. Okey? Jadi macam biasa, Abang Syaf akan bersama dengan kamu sehingga pukul 11 pagi nanti, bertemankan penolong jurutera Hasbi Selamat untuk segmen Evo edisi hari ini, hari Jumaat 9 Oktober 2026 bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kamu boleh dengarkan Senagan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Sekejap lagi, Syaf mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Teruskan bersama kami, Senagan FM, bersamamu.

ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Evo bersama dengan geng Agai Abang Syaf di sini, gerakan solo. Okey geng, untuk info cuaca hari ini, daerah Sandakan pagi diramalkan hujan di beberapa tempat, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Okey, seterusnya di Kinabatangan, pagi ini diramalkan tiada hujan, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk Beluran dan Telupit, hari ini berkongsi ramalan cuaca yang sama, di mana pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, dengan mengambil purata keempat-empat daerah, suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan kalau kita tengok di sini, keempat-empat daerah hari ini diramalkan hujan. Jadi kepada semua, mungkin ada yang keluar pada malam nanti kan, diingatkan supaya kamu sedialah payung kan. Kita faham juga mungkin adalah benda-benda yang kamu buatkan sebelum malam. Ada juga yang kerja kan pada sebelum malam. Baik, kita kongsikan juga di sini ramalan air pasang surut untuk daerah Sandakan. Kalau kita tengok sebelah pagi ini, sekitar pukul 10 pagi nanti, ketinggian paras air 1.8 meter. Nanti sebelah petang, sekitar pukul 4.17 minit petang, 0.5 meter. Dan pada sebelah malam pula, 10.40 minit malam, dijadualkan ketinggian paras air 1.7 meter. Jadi itu ramalan air pasang surut bagi daerah Sandakan pada hari ini. Bah, rancang kamu punya aktiviti semua dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca. Okey, teruskan bersama kami Sandakan FM, bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM, bersamamu.

percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu. Let's go!

Yes, luaskan empire-mu bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita dengarkan berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi. Dan selepas itu Syap akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial. Kami ada Facebook, Instagram dan TikTok. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Ada banyak info-info terkini yang kami kongsikan di sana. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersamamu.

Maka anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Abang Syaf Gerakan Solo di sini. Ya, yang memandu hati-hati semua. Pelan-pelan siap kamu, tak payahlah mau kelang kabut kan. Kalau kamu mau sampai di tempat kerja lebih awal, kamu kena gerak lebih awal dari rumah. Okey? Nah, janganlah last minute. Kita tak tahu keadaan jalan raya kan. Kena lagi pagi macam gini, sana-sini jam. Nah, jadi, apapun, Syaf doakan semoga kamu selamat sampai ke manapun destinasi yang dituju. Okey? Jangan lupa saksikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, pada hari ini. Okey, 3 petang nanti secara langsung dibawakan di TV1 dan live streaming menerusi RTM Klik. Kamu juga boleh dengarkan belanjawan 2027 menerusi siaran Sandakan FM. Okey, kejap lagi kita ada Laman Nurani. Teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini ramai manusia berlomba-lomba untuk menjadi hebat, yakni hebat dalam kerjaya, hebat dalam pandangan manusia dan hebat dalam pencapaian dunia. Namun hakikat yang lebih penting daripada hebat ialah menjadi insan yang bermanfaat. Karena itu datang satu hikmah kehidupan. Tidak perlu menjadi hebat, yang penting bermanfaat. Dan tidak perlu menjadi sempurna, yang penting berguna. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Islam tidak menilai manusia berdasarkan kesempurnaan, tetapi berdasarkan manfaat yang diberi kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Rawahu Tabarani. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa nilai manusia di sisi Allah dan manusia bukan pada gelaran, tetapi sejauh mana dia memberi manfaat. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan bahawa setiap kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Surah Al-Zalzalah ayat 7. Ayat ini mendidik kita bahawa menjadi bermanfaat tidak semestinya dengan perkara yang besar. Senyuman, kata-kata yang baik, membantu orang lain walaupun kecil, semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar sekalian, kesempurnaan itu milik Allah, bukan miliknya manusia. Manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk memberi makna dalam kehidupan orang lain. Yang penting ialah usaha untuk terus memberi manfaat walaupun dalam keterbatasan diri. Nabi SAW juga bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah ialah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka jangan tunggu menjadi hebat untuk berbuat baik. Jangan tunggu sempurna untuk memberi manfaat. Kerana setiap kebaikan yang kecil, jika ikhlas kerana Allah, ia boleh menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, marilah kita menjadikan hidup ini sebagai ladang manfaat, bukan sekadar perlombaan kehebatan. Jadilah manusia yang bila hadirnya disukai, bila tiadanya dirindui kerana kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain dan diterima segala amal kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita jumpa di jam yang kedua dan kita akan dengarkan utama 7 pagi. Kawan-kawan yang mana mau hantar ucapan, mau buat permintaan lagu ataupun mungkin ada yang rasa sunyi, tak ada orang WhatsApp dia pagi-pagi ni. Andoi ba. Jangan kamu risau. Kamu boleh WhatsApp siap sini 0195895858. Okey, jangan lupa simpan nombor WhatsApp kami. Jadi kamu boleh WhatsApp kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Jom dengarkan lagu-lagu hiburan sama kami Sanagan FM bersamamu.

Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Kelas Pagi. Sanakan FM bersama Roh.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai, Abam Syaf gerakan solo di sini. Kawan-kawan yang sudah selamat tiba di tempat kerja, alhamdulillah, selamat menjalankan tugas. Ha, jangan lupa mulakan pagi dengan serapan, okey, supaya kamu ada tenaga buat kerja, kan? Tapi janganlah terlampau banyak kamu makan pagi ni, nanti kamu mengantuk pula di tempat kerja. Okey, geng, macam yang kita tahu, krisis jerebu masih lagi melanda negara kita. Dan kalau kita tengok beberapa kawasan di semenanjung Malaysia mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Ha, dan untuk makluman juga, susulan jerebu ni, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup hari ini 9 Oktober 2026. Dan untuk di Pahang pula, hanya daerah Rompin yang terlibat. Bagi negeri lain, beroperasi mengikut takwim persekolahan. Ha, jadi kalau kita tengok bacaan IPU disandarkan pula, pagi ini 58. Ini bermakna dalam status sederhana. Apapun kepada semua, kita harapkan juga jerebu ini akan segera pulih. Yalah, kita pun mau juga buat aktiviti macam biasa kan di luar sana. Dan peringatan juga, kalau kamu tiada perkara penting mau dibuat di luar, kamu kekal berada di rumah, okay? Dan kalau kamu terpaksa keluar juga, dinasihatkan supaya pakai pelitup separuh muka, okay? Dan kita doa sama-sama, semoga jerebu ini akan segera pulih dan keadaan kembali normal seperti sedia kala. Baik, jangan lupa untuk saksikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, pada hari ini 9 Oktober 2026 pukul 3 petang nanti, secara langsung dibawakan di TV1 dan live streaming menerusi RTM Klik. Okey, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM dan seterusnya menarik di medsos hari ini. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Seorang penolong pegawai ehwal ekonomi sebuah agensi kerajaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Khas Rasuah Sandakan pagi kemarin atas 14 pertuduhan membuat tuntutan palsu berjumlah RM15,000. Nur Izzati Muhammad Ruzwan, 37 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Andi Razali Jaya Edadi. Pengurusan kes ditetapkan pada 5 November depan, manakala perbicaraan dijadual berlangsung dari 1 hingga 5 Februari 2027. Golongan usahawan di Sabah, khususnya wanita, dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan sentiasa memantapkan ilmu kewangan bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa sindiket penipuan siber. Pengerusi Persatuan Usahawan Wanita Bumi Putra Malaysia Usaha Nita Sabah, Noraini Sulong berkata, isu penipuan kewangan yang semakin berleluasa ketika ini menuntut para peniaga supaya lebih peka, terutama ketika mengendalikan sebarang urusan jual-beli dan transaksi perniagaan. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Maznan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sana Kali FM bersamamu.
2: Terima kasih yang lalu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus sahaja.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Akan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
0: Okey, dan antar saja ke talent water Akan FM 0-1-9-5-8-9-5-8-5-8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: ini. Evo bersama dengan geng Agai, Abang Syaf di sini. Okey geng, menarik di medsos hari ini ada dua berita Syaf ingin kongsikan. Yang pertama, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman denda RM4,000 terhadap seorang ejen hartanah selepas mengaku bersalah mengingkari arahan polis dengan mengekori konvoi yang mengiringi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Lebuh Raya Shah Alam kesas semalam, di mana tertuduh Brian McDaniel, 27 tahun, didakwa sebagai pemandu kenderaan utiliti sukan SUV. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 21-2 Akta Polis 1967. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Farhana Arul Hisham serta Peguam Arkanan mewakili tertuduh. Di mana rakaman yang tular baru-baru ini menunjukkan pemandu mengekori konvoi dan enggan mematuhi amaran daripada juru iring polis. Ingat, jangan buat macam gitu, okey? Baik, satu lagi berita. Ini satu berita yang menyedihkan juga kita terima kemarin, di mana tiga beradik termasuk dua murid sekolah rendah maut selepas motosikal yang dinaiki bertembung dengan sebuah lori di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian awal pagi kemarin. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.20 pagi itu, mangsa terdiri daripada seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun serta abang mereka berusia 18 tahun. Di mana Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, kejadian berlaku apabila motosikal ditunggang seorang lelaki berusia 18 tahun bersama adiknya dari arah Jalan Parit Haji Omar menghala ke Jalan Kayu Arah Pasong Pontian. Beliau berkata tiba di lokasi kejadian, motosikal tersebut dipercayai telah bertembung dengan sebuah lori yang datang dari arah bertentangan. Jadi akibat pelanggaran tersebut, penunggang mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Pontian, dan dua pembonceng yang merupakan adik-beradik turut mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Okey, dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Itu dia yang kita dapat kongsikan menarik di medsos hari ini. Kalau kamu mendapatkan berita-berita terkini, boleh dapatkan menerusi laman sesawang berita RTM ataupun menerusi media sosial rasmi berita RTM. Teruskan bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi, Sanakan FM bersamamu.

0: belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda. Kekal Laju RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger, Roger C, Sandakan FM bersamamu. RRS, Roger, Roger C.
1: Berhibur dan berkongsi maklumat.

Bos Gene Fireman bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat pagi semua. Cuaca sajuk-sajuk kan pagi ni. Ha, dan satu info di sini, Jabatan Meteorologi Sandakan akan melaksanakan penyelenggaraan dan pengujian siaran tsunami pada 14 Oktober 2026 ini, minggu depan, di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Ia dilaksana bagi memastikan sistem ini dapat beroperasi dengan baik serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat selain meminimumkan risiko kecemasan. Sebagian itu, orang ramai dinasihatkan tidak merasa cemas apabila mendengar siren ketika sesi penyelenggaraan dan pengujian dilaksanakan. Nah, kalau mendengar siren tu, janganlah orang terkejut. Nah, itu adalah tujuan penyelenggaraan dan pengujian siren tsunami. Okey, baik. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi. Nanti kita jumpa di jam yang ketiga. Okey, teruskan bersama kami Sanakan FM bersama Bos.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kementerian Pertahanan jamin keselamatan Sabah terpelihara. Program e-tuition rakyat bakal diperluas. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam berita Sabah FM.